0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Good vibes begin with. Good music.
2: Abis ini ada dua agenda yang bakal diramein sama Indonesia. Pertama, lebaran haji gitu kan. Ada juga momen puncak dari haji dan haji doang nih, gak umroh sebaya muda. Nah, kalau nih lagi lebaran haji gini ya, siap-siap amprodipinnya buat yang tua-tua. Karena darahnya tinggi gara-gara kebanyakan makan kambing sama sapi. Tapi ngomongin soal ini ya, lebaran haji kali ini kira-kira sama gak ya antara nih umat di Indonesia? Karena kan kalau ngomongin lebaran Idul Fitri itu ada yang berbeda gitu kan. Nah, buat kamu nih yang bertanya-tanya, datang dari kompas.com yang bilang kalau Kementerian Agama tuh netepin Hari Raya Idul Adha tuh di 1440 Hijriah, jatuh di hari Rabu tanggal 27 Mei. By the way, keputusannya diambil waktu sidang isbat gitu kan, setelah ngelakuin hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan yang ada di semua Indonesia gitu. Jadi kalau katanya Pak Nazaruddin Umar gitu kan, pemantauan hilal ini dilakukan barengan sama Kanwil Kemenak, terus Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, dan beberapa instansi terkait gitu. FYI, yang kayak aku bilang, ada di 88 titik mulai dari Aceh sampai Papua Barat gitu kan, dengan lokasi Rukyatul Hilal itu ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah gitu kan, buat memastikan akurasinya. Jadi buat tahun ini Idul Adha itu serentak ya sebaya muda.

0: Jujur janggal aku ngelihat kamu nih sebaya muda, kok kayak ada sesuatu yang kamu tutup-tutupin ya. Apa ya? Pajak motor kamu nih. Aku yakin nih pasti kamu tutup-tutupin kan. Iya kan? Nah, buat kamu gitu kan yang motornya udah kinclong tapi pajaknya modenya Ghost Rider. Sini merapat bestie. Yeay, Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan super cuan spesial buat kamu area-area Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. Jadi PKB dan BBNKB tuh resmi gak naik guys. Yap, masih tetap chill kayak tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap nih, ini yang paling plot twist buat kamu yang suka ngetrif tapi bukan sembarang ngetrif alias ngetrif kendaraan. Sini BBNKB buat kendaraan bekas. Nah, tenang, 100% gratis. Iya gratis, ini tuh aku gak typo dan aku gak ngeprank kamu pastinya. Jadi jangan celah kalah gercep nih sama mantan kamu yang udah nikah. Langsung aja otw ke Samsat Malang Kota di Jalan S Supriyadi nomor 80A Kota Malang. Dan buat kamu yang masih bingung atau malu bertanya nih karena ntar tiba-tiba disuruh bayar pajak, disuruh bayar hutang, nah langsung aja deh chat Sipsam di nomor WhatsApp 0857-778-9611 atau kepoin Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya bestie, pajak yang aman nongkrong jadi tenang. By the way, pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota.
1: Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio iCare. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang.

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Di dunia yang serba mahal ini gitu kan, please dong titipin kekayaan gitu kan, karena udah ready stock banget nih buat dititipin kekayaan gitu kan. Apalagi ya dolar yang udah naik jadi 17.000 sekian, terus abis itu juga tiket ya, terutama pesawat anak rantau yang harus naik pesawat karena kalau naik kapal itu lebih lama perjalanannya. Tapi kayak aduh boncos banget Div kalau pulang naik pesawat. Tenang, negara kita kan negara yang baik ya, negara yang bertanggung jawab sama rakyatnya, sama masyarakatnya. Dan kali ini tuh bentuk pertanggung jawabannya apa sih di tengah lagi naik-naiknya nih harga minyak gitu kan, harga lain segalanya, bahkan semua maskapai di seluruh dunia tuh sampai naikin lebih dari 100% buat tiket penerbangan ya. Dan kalau Indonesia nih di-spill dari Antara News, kalau Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono tuh memastikan kalau penyesuaian tarif batas atas atau TBA buat tiket pesawat itu bakal dilakukan secara terukur, terstruktur, karena harus mempertimbangkan juga sama kondisi masyarakat dan juga kenaikan harga energi dunia gitu kan, karena emang lagi ada konflik di Timur Tengah. Jadi beliau tuh bilang ya Pak AHY kayak emang gitu kan gak selalu gampang ya buat ngehadapin dinamika dunia kayak gini, tapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga harga tiket gitu kan, yang gak terlalu ngebebanin masyarakat tuh. Love banget deh buat pemerintah Indonesia gitu kan. Jadi nih sebenernya muda, beliau tuh bilang kalau sekarang gitu kan lagi ngehadirin kegiatan Patriot Move 2026 yang ada di Kementerian Transmigrasi gitu kan, yang ada nih barengan sama ekspedisi Patriot di momentum Car Free Day Bundaran HI. Pak AHY tuh bilang kalau tekanan geopolitik global itu juga masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi ya, termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia. Karena Pak AHY tuh bilang konflik dan ketegangan dunia ini punya dampak langsung ke kenaikan harga energi global gitu kan, dan juga mempengaruhi biaya operasional dari transportasi udara dan juga layanan penerbangan nasional secara keseluruhan. Beliau ngejelasin kok pemerintah tuh memahamin banget tentang kekhawatiran masyarakat gitu, apalagi ada potensi kenaikan di harga tiket pesawat selama libur sekolah dan pelayan Idul Adha gitu kan, yang biasanya itu meningkat banget karena perjalanan nasional. Jadi sebagai Menko yang ngebawain Kementerian Perhubungan, Pak AHY tuh bilang kalau penyesuaian tarif penerbangan itu adalah salah satu langkah yang gak gampang, karena emang harus ngejaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia secara luas. Beliau juga bilang pemerintah itu terus ngelakuin pembahasan barengan sama Kementerian Perhubungan tentang gimana nih opsi kebijakan yang masih penyesuaian harga tiket tetap ada dalam ambang batas wajar dan terukur. Sebaya muda,
2: jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Keep calm. Turn up the music.
2: Bentar. Ntar dulu ya, tahan dulu. Aku lagi sibuk banget nih di telepon nih sebaya muda. Masa iya ya, BGN kayak begini masih ada yang mau nipu nih. Kok bisa gitu kan? Jadi buat kamu yang belum tahu, BGN tuh punya hotline calls-nya itu di 127. Jadi tuh kayak bisa, kamu bisa lapor tentang apapun, komplain apapun tentang yang namanya MBG gitu kan. Nah, ngomongin soal MBG dan BGN, kali ini Badan Gizi Nasional tuh ngedorong masyarakat buat ngelapor kalau misalnya ada yang namanya penipuan, pungli, terus pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN atau pemerintah buat ngajuin lokasi buat SPPG ya. Jadi aku dispil sama kompas.com kalau wakil kepala BGN ini Pak Sony Sanjaya bilang kalau mereka tuh udah ngebuka akses pengaduan masyarakat, namanya tuh hotline SAGI di 127 yang buat mengawasin secara langsung gitu loh program makan bergizi gratis ini. Jadi laporan dari masyarakat itu penting banget gitu kan, soalnya beberapa waktu kebelakangan ini ada yang namanya penipuan. Ih, bayangin ini program pemerintah segini hacepnya ditipu sebaya muda. Jadi Pak Sony itu bilang masyarakat tuh bisa pakai hotline SAGI 127 buat kasih informasi, bukti percakapan, dokumen, sampai dugaan penawaran jasa pengurusan ataupun percepatan verifikasi lokasi SPPG dengan enggak resmi. Jadi buat kamu nih yang mau buka dapur SPPG terus kayak ada pungli-punglinya, langsung aja deh lapor ke SAGI 127.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Keep it real, keep it music.
2: Yuk, waktunya berangkat kerja nih budak korporat. Sadar. Udah hari Senin, long weekendnya udah selesai. Jadi aku ada di Jalan Basuki Rahmat gitu kan. Jadi kalau kamu mau ke arah Kayu Tangan atau ke daerah Semeru, atau kamu belok kiri nih mau ke daerah Tugu, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id lagi cukup ramai pagi hari ini. Tapi masih ramai lancar, dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely pastinya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Adakah di sini yang suka sama bola basket nih sebaya muda yang kayak hidupnya tuh dikit-dikit basket gitu, dikit-dikit kayak suka decit-decitin sepatu? Menurut aku ya, anak atlet atau pokoknya kamu yang suka sama basket tuh paling ketara banget tuh adalah ciri-cirinya ya, walaupun kamu gak pakai jersey basket gitu, walaupun kamu gak pakai sesuatu yang ada basket-basket ya, ketika jalan ya, terutama cowok-cowok nih, suka banget tiba-tiba kayak lay up gitu ke atas pintu, jadi kayak megang atasnya pintu seolah kamu lagi lay up atau gak gitu pas jalan, kamu suka tiba-tiba tanpa sadar ngedecit-decitin sepatu. Nah itu udah pasti, itu udah pasti kamu ciri-ciri anaknya basket to the bone sampai ke DNA sebenarnya. Mudah-mudahan ngomongin soal basket kali ini antara news gitu kan nge-spill ke aku, kalau pembasket Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa Diaksa itu jadi satu-satunya pemain yang masuk ke 3 nominasi Indonesia Basketball League atau IBL Awards 2026, yaitu ada di IBL Local MVP, ada Defensive Player of the Year sama Sixth Man of the Year. Wah, gak kaleng-kaleng, 3 langsung loh. Jadi selain 3 nominasi ini, FYI pengelola liga juga ngumumin 6 kategori penghargaan lainnya, mulai dari IBL League MVP, IBL Rookie of the Year, IBL The Most Improved Player, IBL Coach of the Year, IBL Sportsmanship Award 2026, dan IBL Referee of the Year 2026. Jadi kalau katanya si ini ya, si guard yang sering disapa Prastawa itu bilang, seneng dong bisa masuk 3 nominasi gitu kan, dan nanti kalau misalnya dapat award ya alhamdulillah gitu kan, dan itu kayak bisa jadi booster semangat gitu buat menuju ke playoff gitu. Si Prastawa juga menilai ya, kategori kayak defensive player ataupun local MVP itu gak bisa diraih tanpa dukungan dari timnya yang terus konsisten. Jadi kalau ngomongin pencalonan ini juga gak kelepas dari kontribusi semua tim ya, khususnya buat ngebangun pertahanan yang solid dan jadi kekuatan Pelita Jaya nih, terutama di musim reguler, karena kebukti banget ya di rekor laga itu ada 18-2 tuh menang kalah, merupakan buah dari kerjasama yang solid gitu. Jadi kalau ngomongin soal basketnya, aku dulu agak suka basket ya, jadi agak tahu lah beberapa tim-tim basket di Indonesia. Dulu ada CLS Knight gitu kan, kayaknya sekarang CLS Knight jadi apa nih sebaya muda. Terus dulu ada juga, aku suka juga nih sama Pelita Jaya, karena menurut aku Pelita Jaya tuh yang paling sering ada di top klasemen. So kalau kamu suka juga gak sih sama basket, dan sekarang nih tim basket mana yang paling kamu suka? Kasih tahu aku di live TikTok di @kalimaya_malang.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What happening lagi nih sebaya muda di Indonesia? Nah ini aku udah sering banget lo bawain berita tentang haji gitu kan. Tapi masih ada aja kamu nih yang kegocek. Jadi kali ini Kementerian Haji dan Umroh barengan sama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dan juga Bareskrim Polri itu berhasil ngegagalin 32 warga Indonesia yang bakal berangkat haji secara ilegal. Bahkan Kompas.com tuh bilang kalau juru bicara Kemenhaj ya Bu Suci Anisa tuh negesin kalau pemerintah itu lagi nguatin banget pengawasan dan juga pencegahan buat ngelindungi masyarakat dari potensi kerugian, penipuan ataupun kendala hukum nih selama ada di Arab Saudi. Jadi pertanggal 15 Mei kemarin ya, Satgas Pencegahan Haji Non-Prosedural tuh berhasil ngecegah keberangkatan kurang lebih 32 WNI di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang keindikasi bakal ngelakuin ibadah haji tanpa prosedur dan dokumen yang legal gitu kan. Bahkan Bu Suci juga negesin kalau ke seluruh masyarakat Indonesia kalau pelaksanaan ibadah haji tuh wajib pakai visa haji resmi yang udah diterbitin sesuai sama ketentuan pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai nih sebaya muda kamu ngotot berangkat gitu kan, terus abis itu kamu di blacklist 10 tahun karena udah ada kejadian jamaah Indonesia gitu kan yang sempet kena blacklist selama 10 tahun dan sekarang udah berangkat haji resmi akhirnya gagal berangkat karena blacklist nyananya itu masih berjalan.

0: main-main ke CFD alias Cek Fakta Dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Drop the beats. Raise the vibes.
2: Kenapa ya makin bertambahnya umur gitu, kayak aku tuh ngerasa kayaknya sih pantas lah dulu zaman kuliah sama SMA aku tuh masih belum bisa dandan gitu kan. Jadi kayak inner kecantikannya tuh kurang bertambah, kayak makin tua tuh aku kayak ngerasa makin tua enggak tuh. Makin bertambah usia aku kayak ngerasa makin mantep juga nih aku. Ya walaupun harus bergelut dengan kolagen ya sebaya muda. Jadi gimana sih ciri-ciri kalau misalnya wajah kamu tuh kekurangan kolagen? Jadi kalau dokter tuh bilang yang pertama ada garis halus dan kerutan. Itu udah pasti banget ya, entah tuh di smile line atau di dahi sih. Udah caranya pengen lihat adalah kamu lihat di dahi kamu dan juga di smile line, itu pasti bakal ada kerutan. Next, kulit tuh kelihatan kayak kendor gitu. Kamu coba-coba kamu pegang-pegang pipi kamu, kendor enggak ya? Terus kulit tuh kering dan kusam, itu juga termasuk. Next, pori-pori kelihatan gede banget. Terus juga kalau misalnya ada luka di wajah kamu, misalnya bekas jerawat dan lain-lain, itu kayak lama banget buat sembuhnya. Warna kulit enggak merata, terus wajah tuh kelihatan lebih tua daripada umur. Contohnya, umur kamu baru 24 tahun tapi kelihatan seperti umur 30 tahun. Terus pipi tuh kelihatan kayak lebih cekung nih sebaya muda. Bukan cekung karena kamu diet ya, tapi cekung karena kurang kolagen. Emang faktornya apa aja sih yang ngebikin kolagen tuh jadi hilang?

Lagi galau tapi pengen happy vibes, cuma ada satu obatnya. Radio iCare. Nyalain radio Kalimai Baskara sekarang juga.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalau dikasih kesempatan bisa nge-explore luar angkasa nih sebagai muda, apakah kamu tertarik gitu kan buat join? Misalnya di kan sekarang ada Artemis 2 kan udah resmi balik ke dunia ya. Nah, apakah kalau misalnya ada Artemis 3 kamu tuh pengen ikut ngejelajah luar angkasa juga? Kalau aku sih iya banget ya, tapi ngomongin soal ngejelajah luar angkasa nih sebagai muda, sekarang kan orang seluruh dunia tuh pada lomba pengen jos-josan buat nge-ekspor yang namanya luar angkasa, entah itu bulan kek, Saturnus kok, Mercurius kek, apa kek gitu kan. Jadi kali ini datang dari Eropa dan Cina gitu kan, yang mereka lagi kerjasama dan bakal ngeluncurin wahana antariksa gabungan. By the way, kalau katanya kompas.com, misi ini tuh punya tujuan buat nyelidikin dampak badai ekstrim dan juga ledakan plasma raksasa dari matahari yang ngehantam perisai magnetik bumi. Nah, biasanya kalau di bumi tuh nama fenomenanya nih adalah badai matahari yang dahsyat banget gitu kan, yang sempat ngerusak satelit-satelit beberapa negara gitu, dan katanya sih juga bisa mengancam keselamatan astronot di orbit ya, dan juga memicu kemunculan aurora warna-warni di langit lintang utara dan selatan. Jadi buat ngedalamin karakteristik dan cuaca yang dari si badai matahari ini, antariksa Eropa dan Cina tuh akhirnya kerjasama nih sebaya muda dengan nge-launching wahana antariksa berukuran gede banget ya, segede mobil van, namanya tuh SMILE, yang ditugasin buat ngelakuin pengamatan sinar X pertama di medan magnetnya bumi.

Mau healing murah meriah? Radio Aike. Dengerin Radio Kalimaya Baskara dan harimu bakal berasa kayak lagi di Bali.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Music made to move,
2: to move you.
3: Kamu bayangin ya kalau misalnya, bukan misalnya, sekarang kan emang udah kejadian ya, gak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia tuh lagi gonjang-ganjing banget, terutama buat ekonominya. Di tengah ekonomi yang lagi susah-susahnya, kamu disuruh buat ngebeli emas sama pemerintah. Apa gak makin meronta-ronta dompet? Jadi ini datang dari New Delhi sebagai muda. Kalau rakyat India itu lagi didesak banget buat menghentikan pembelian emas selama setahun. Padahal kan orang India tuh emang suka banget ya beli emas-emasan ya sebagai muda. Kenapa kok tiba-tiba dilarang buat beli emas? Justru karena dampak ekonomi yang makin ngeluas gitu. Karena lagi ada geopolitik di Timur Tengah. Jadi buat kepentingan negara kita harus mutusin selama setahun gitu kan. Walaupun ada acara di rumah, buat gak ngebeli emas. Katanya Perdana Menteri Narendra Modi tuh di tanggal 10 Mei kemarin, Kompas.com tuh bilang patriotisme itu gak cuman tentang kesiapan ngorbanin seluruh jiwa raga kamu di perbatasan ya, tapi untuk menahan diri gak beli emas itu juga jadi salah satunya nih sebagai muda. Karena kamu bayangin aja ya, ibu-ibu di India tuh kayak cinta mati banget sama yang namanya emas-emasan. Nah, kira-kira nih apakah ini tuh bisa ditahan sama ibu-ibu yang ada di India?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: New day, new drive, only on Kalimaya Baskara FM.
2: Belum selesai sama hanta virus nih sebaya muda, sekarang WHO lagi gercep buat ngedeklar adanya keadaan darurat kesehatan global gitu. Jadi kali ini tuh datang dari Ebola. Ebola tuh kan emang udah jadi apa ya, darurat kesehatan yang kadang tuh bisa diredam, kadang enggak. Dan kali ini itu berhasil newasin puluhan orang yang ada di Kongo. Jadi kalau kata yang kopas.com, WHO tuh gak bilang kalau wabah ini sebagai pandemi ya. Jadi WHO tuh netepin kalau penyakit Ebola yang disebabin sama virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda tuh adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang jadi perhatian nasional sebaya muda. Jadi buat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika itu bilang kalau per hari Sabtu kemarin tanggal 16 Mei ya, total ada 88 kematian dari 336 kasus yang terinfeksi demam berdarah dan juga udah menular gitu, bahkan sampai ke Ebola juga. Nah buat Ebola sendiri tingkat kematiannya ada di 50% ya. Dan Ebola sebenarnya tuh kayak adanya memang di benua-benua Afrika, jarang nih ditemuin di Asia dan Eropa atau di benua lainnya sebenarnya muda. Tapi tetap aja kita harus aware gitu kan, karena kita nggak tahu virus tuh lebih pintar daripada kita. Virus tuh bisa lebih cepat bermutasi dari yang kita kira.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: No limits, just music. Still on 101.1 Sway Muda, masih di 102.1 barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Morning Breakfast. Dan sekarang udah masuk di segmen Manca Corner. Anyway sih, ngomongin soal Manca Corner ya Sway Muda, aku bakal bacain request dulu ya. Soalnya aku dari tadi belum bacain request. Ada kamu yang request lagunya Medicine Beer Lover Girls, terus juga request lagunya Tame Impala featuring sama Jenny Dracula. Ada kamu yang request lagunya Hey Tunggu Dulu, terus juga lagunya Malik Bertemu, terus lagu dari Diskorea Serantai Jiwa Lara. Ada kamu juga yang request lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Terus juga lagunya Juicy Luisi, Malam Petaka. Terus kamu request lagunya G Idol featuring sama Skywalker yang Mono. So buat kamu yang pengen request boleh banget langsung aja gercepin di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya.

0: Always with you, Kalimaya Baskara.
1: Waktunya jalan-jalan ke luar negeri lagi nih sebaya muda. Kalau tadi kan aku udah ngajak kamu ke luar angkasa gitu kan. Kurang luar negeri apa lagi ku ajak ke luar angkasa. Terus abis itu ke India. Terus aku ngajak kamu ke Kongo. Nah kali ini aku bakal ngajak kamu ke Malaysia. Deket-deket aja, gak usah jauh-jauh. Jadi kali ini Antara News tuh nge-spill ke aku gitu kan. Kalau Malaysia itu kan juga sama kayak kita ya, negara dengan mayoritas muslim gitu. Dan pastinya juga merayakan yang namanya Idul Adha. Nah kamu penasaran kan kalau Idul Adha Indonesia di tanggal 27 juga, apakah di Malaysia juga sama tanggal 27? Ayo cari tahu barengan sama Antara News. Jadi umat muslim yang ada di Malaysia bakal ngerayain Idul Adha 1447 Hijriah barengan sama Indonesia, which is tanggal 27 Mei 2026. Dan itu dispil langsung sama pelaksana tugas asisten sekretaris konferensi para raja Muhammad Afendi Jalaluddin. Jadi dalam pengumuman yang disiarin di televisi Malaysia di minggu malam, Afendi itu bilang kalau tanggal 1 Zulhijjah di 1447 Hijriah itu bakal jatuh di hari Senin tanggal 18 Mei, which is hari ini banget gitu. Jadi sesuai perintah yang mulia yang dipertuan agung dengan persetujuan yang mulia para penguasa, saya atas nama penjaga segel para penguasa dengan ini menyatakan bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh di tanggal 18 Mei 2026. Oleh karena itu Idul Adha itu jatuh di tanggal 10 Zulhijjah dengan negara muslim Malaysia ditetapkan di hari Rabu tanggal 27 Mei. Yeay, kita samaan nih sebenarnya. Udah jadi kalau ngomongin tanggal perayaan Idul Adha di Malaysia ini sama gitu kan kayak di Indonesia juga. Dan pemerintah Republik Indonesia lewat Kemenak juga sama nih hilalnya kemarin di 88 titik di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua Barat nih. So kalau ngomongin soal Idul Adha ya sebaya muda, selain kamu menyediakan amplop dipin untuk orang tua kamu dan juga menjadi panitia kurban, apalagi di momen yang

Gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike, Radio Kalimaya Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kata aku sih ngaco banget ya orang-orang zaman sekarang nih, sebaya muda gimana gak ngaco gitu. Berhasil diberantas di Asia Tenggara gitu kan. Akhirnya mereka nih, si para penipu-penipu voice phishing dan kawan-kawan ini dan scam, pindah negara dong, bayangin. Bukannya kapok, malah ngebikin sesuatu yang baru di negara orang. Jadi kalau ngomongin soal voice phishing dan scammer ini ya, kan kalau di Asia Tenggara tuh kayak udah hampir bisa teratasi nih sebaya muda. Akhirnya mereka tuh pada terbang ke Sri Lanka gitu kan, buat ngediriin kerajaan baru di sana. Bahkan sampai ngebikin negara Sri Lanka tuh jadi khawatir gitu kan. Kenapa? Karena dengan cepat negaranya tuh jadi pusat penipuan daring dunia gitu. Bahkan gitu kan, kemarin kan kalau di Myanmar, Kamboja kan kayak gede-gedean banget lah diberantasnya gitu. Sekarang para pejabat di daerah ini ya, Sri Lanka, aku dipilih sama kompas.com tuh lagi bener-bener meninjau semuanya banget gitu kan. Karena gitu ya, kalau dari Cina sendiri gitu ya, kemarin itu dari awal tahun kurang lebih ada 1000 orang warga asing, terutama dari Cina, Vietnam, India yang udah terlibat dalam kejahatan besar gitu, yang udah ditangkap di Asia Tenggara. Dan akhirnya mereka kayak Asia Tenggara udah mulai gak aman nih, pindah negara, bukannya tobat. So, kalau menurut kamu nih, harusnya diapain ya buat mereka yang suka scam dan voice phishing ini?

0: Your Day kali Maya Baskara.
1: Yah, sebenernya udah gak kerasa banget, ternyata udah jam 9 pagi. Tandanya aku udah 3 jam aja nemenin kamu di program Morning Breakfast. Thank you so much, udah seru-seruan, udah request lagu, udah kasih opini-opini kamu gitu kan. Dan ketemu lagi barengan sama aku, Hitsmaker Diva, di program Kalimaya Baskara FM lainnya, yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari Senin sampai di hari Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, terutama di Morning Breakfast dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits, power, and see you!

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki, ya kan? Sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Loh, kok bajunya ada motifnya sih? Perasaan di fotonya polosan deh.
1: Namanya juga belanja di All Shop. Harus siap-siap kecewa, Ais. Cuman kali Maya Baskara FM yang gak bakal ngecewain kayak belanjaan online kamu, Spea Muda.
2: Spea Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: planet. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Siapa nih yang tiap bulan selalu bingung duitku kemana aja ya? Atau tiba-tiba saldo udah sekarat? Kalau gitu, saatnya bikin budget plan biar pengeluaran lebih terkontrol. Pertama, kamu bisa pakai Money Plus dan Money Lover. Aplikasi ini bisa jadi sahabat keuanganmu banget nih. Dengan dua aplikasi ini, kamu bisa tracking pengeluaran, set limit harian, dan lihat nih, uangmu lari kemana aja. Gak ada lagi nih drama. Loh, kok duit habis? Padahal baru gaji. Di sini, kamu juga bisa bikin goal tabungan dan nge-track progresnya. Jajan kopi Rp20.000, masukin. Bayar parkir Rp5.000, masukin. Yang kecil-kecil ini sering bikin boros tanpa sadar. Tapi, balik lagi ke niat sebaya muda. Kalau niat masih pengen beli ini itu, ya udah capek deh. Yuk, jadi anak budget plan biar dompet tetap aman.

0: walaupun mereka bekerja secara profesional, tapi kehangatan dalam keluarga tidak berkurang.
1: Ya.
0: Itu yang seharusnya.
2: Seimbang.
0: Iya. Jadi jangan sampai kerja terus-menerus, tapi keluarga ditinggalkan.
1: Iya.

0: sedang deloken niki RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diem ya sebaya muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasin lah, kepoin di Mom Malang. Stay tuned.
5: Number 1.
4: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. And Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Wow. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
5: Number 2.
4: Sebaya muda, kalau biasanya yang viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sahabat penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di ajang National Governance Award 2026 loh. Fiksi, ini hasil kerja nyata beliau buat pendidikan warga Kota Malang, care. Sesuai dengan dasar bakti unggulan, yaitu ngalam pintar, Pak Boys langsung gaspol, bikin pendidikan makin satset. No ribet, mulai dari 31.000 paket seragam sekolah gratis, 1.000 beasiswa tiap tahun, sampai dukungan pendidikan dari SD sampai mahasiswa. Auto sih, emak-emak bilang beliau ini penyelamat dompet nasional. Soalnya Wahyu Hidayat ngerti, pendidikan tuh bukan cuma soal nilai matematika yang bikin pusing. Tapi, gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua gak overthinking mikirin biaya. Makanya, Kota Malang juga sukses raih indeks standar pelayanan minimal pendidikan terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame yoker. Pak Boys tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
5: Number 3.
4: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Boys buat ngejaga Bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang boys berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat, satset bersihnya. Warga Malang, hey! happy vibes-nya. Udah denger kan, prestasi Malang tuh nggak pakai rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa, kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: number two.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Opa, cinta nih, Kak Cima.
1: Ngomong sama siapa sih, Dek?
0: Opa.
1: Astaga, takut kakak sama kamu.
0: Aduh, kakak ganggu banget deh. Orang lagi enak nonton drama gini.
2: Meskipun drama hidup gak semanis drama Korea, anti lebay yuk, dengerin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: all you need is music.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Buat sebaya muda yang masih sekolah atau masih kuliah, pernah gak sih sebaya muda iri sama teman kamu yang kerjaannya tuh cuma main sama tidur doang, tapi otaknya bisa selancar itu buat nangkep informasi? Don't worry sebaya muda, kali ini Ivy bakal kasih tips biar kamu bisa belajar secara efektif dan cepat. Dibahas langsung dari IDN Times nih ya. Tips pertama yaitu pakai teknik belajar yang sesuai. Jadi kalau sebaya muda nih merasa kalau kamu tuh lebih condong ke visual learner, sebaya muda bisa banget nih belajar sambil bikin dia diagram, peta konsep, atau belajar sambil nonton video tentang topik itu. Sebaliknya, kalau kamu merasa lebih suka mendengar, sebaya muda bisa dengerin podcast atau mungkin bisa rekam suara kamu buat didengerin nanti tentang topik itu. Seru kan? Tips kedua, buat jadwal belajar. Jadwal belajar yang terstruktur itu bisa ngebantu banget loh sebaya muda. Kamu bisa bagi waktu antara baca, nyatet, dan istirahat dengan porsi yang lebih seimbang. Not to mention, pembagian jadwal yang efektif itu bisa banget buat ngurangin gangguan yang bisa datang kapan aja pas sebaya muda lagi belajar. Soalnya sebaya muda tuh udah ngasih porsi buat istirahat di jadwal belajar ini. Nah, keinginan kamu buat buka HP ataupun scroll sosmed itu bisa banget diatur secara efisien. And last but not least, tips terakhir dari Ivy, di tengah-tengah sesi belajar ini sebaya muda jangan lupa buat tetap jaga kesehatan mental dan fisik ya. Belajar hal yang baru itu bisa menguras energi banget loh. So, penting banget nih buat tetap jaga kesehatan mental dan fisik kita. Gimana sih caranya? Sebaya muda bisa banget buat take a break sebentar. Mungkin dengan rebahan sejenak, atau mungkin keluar kos dan jalan kaki beberapa menit buat ngehirup udara segar. Nah, setelah dengerin tips dari Ivy barusan, kira-kira sebaya muda udah siap belum nih buat jadi the next Einstein?
0: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau Kota Malang punya alun-alun Merdeka, kalau Kota Batu punya alun-alun yang ada dermulennya. Nah, kira-kira Kabupaten Malang tuh punya nggak sih alun-alun Sebaya Muda? Buat kamu yang penasaran, sini aku spill. Ternyata sampai sekarang Kabupaten Malang tuh belum punya alun-alun loh. Bahkan Surya Mala tuh bilang, buat Kabupaten Malang tuh punya rencana ngebangun alun-alun Kepanjen yang udah sempet ketunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih, yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Panjen. Jadi panggilan buat kamu si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih Sebaya Muda tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
2: Coy, kamu udah sedia ampul di pin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya Sebaya Muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih Sebaya Muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
2: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi Sebaya Muda? Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Song. Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai.
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini, emang kalau nggak ngantuk, ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal, hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang, only on Kalimaya Baskara. Yuk, dengan
4: Special Beats Kalimaya.
5: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah jam 12 siang. Waktunya buat kamu yang udah lemas, letih, lesu, lunglai. Apalagi hari ini kan hari Senin ya, dimana hari menyebalkan itu dimulai. Tapi tenang, aku bakal ngademin hari kamu ya sampai nanti jam 2 siang. Boleh banget request lagu nih sebaya muda, karena Diva tuh gak akan mungkin bisa siaran request 12 kalau gak ada kamu. Kayak lagunya Griffin featuring Evelo featuring sama Sasha, Without You, and this is special song for you.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Apakah kamu bisa mendengar suaraku sebaya muda gitu kan? Karena biasanya kalau di jam segini nih pendengaran tuh langsung menurun, penglihatan menurun. Kenapa? Karena ngantuk. Bukan perkara apa, perkara ngantuk, capek gitu kan. Karena otak tuh kayak masih ada di liburan kemarin. Apalagi kemarin tuh kayak menurut aku bukan long weekend aja, tapi kayak super long weekend. Karena startnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan ada beberapa yang curi start dari hari Rabu tuh udah duluan pergi gitu kan. Nah, ngomongin soal kamu yang harus kembali melakukan rutinitas, kali ini back again gitu kan. Madonna yang kembali ke rutinitasnya, yang mengingat bahwa dia tuh adalah seorang penyanyi gitu. Jadi kali ini Madonna itu udah bakal comeback dengan album dance floor-nya doi lewat album terbaru yang judulnya Concession 2. By the way, kamu kepo kan lagu ini bakal kayak gimana? Abis ini bakal aku bahas ya album terbarunya Madonna. I come over in a heartbeat. When's the last time you said I love you, baby? Can you call me, please?

0: Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Udah capek banget rasanya, kepengen gitu ya ngedance bayar muda terus kayak sambil melepas penat gitu. Ah, seru banget kayaknya nih. Tapi buat kamu yang mau dansa di luar tapi malu gitu kan, dan gak punya temen, kamu bisa dansa di rumah sendirian barengan sama Madonna. Kenapa? Karena kayak aku bilang tadi, Madonna tuh bakal comeback dengan album terbaru yang judulnya Conventions 2. Dan album ini tuh bakal jadi sequel dari album Conventions on the Dance Floor, lirisan tahun 2005. Jadi kalau kata The Mirrors, aku dispoil sama Voi gitu kan, di tanggal 15 Mei kemarin, album ini jadi salah satu rilisan yang paling penting tahun ini. Jadi kalau ngomongin suasananya tuh kayak lebih gelap, terus juga house music yang ngebass banget gitu kan. Dimana ini tuh kayak kamu masuk ke dalam klub tapi kamu tuh kayak gak dikasih istirahat gitu, kayak bener-bener dibikin semuanya harus joget gitu. Dan kalau katanya The Mirror sendiri sih, Tom Bryan bilang kalau lagu ini tuh bener-bener yang cocok banget, kayak kamu rasanya pertama kali masuk ke klub terus kamu langsung disapa dengan jedang jedung gitu. Jadi kalau ngomongin album ini sendiri tuh bakal jadi album ke-15 nya Madonna. So kalau ngomongin lagu-lagu di klub, di sebaya muda, apa lagu klub favorit kamu?

It's time bacain requestan dulu, tapi ini sebaya muda buat kamu yang barusan join di Kalimaya Baskara FM, barusan menjadi sebaya muda. Kalau mau denger lagu aku full di mana sih Div gitu kan, kalau misalnya join live kamu kok lagunya enggak terlalu kedengeran ya, caranya gampang banget, kamu buka Safari atau Google yang ada di HP kamu, kamu search aja radio Kalimaya Baskara FM, nanti bakal muncul gitu kan, bakal di suggest mana aja nih platform-platform radio online yang bisa dengerin Kalimaya Baskara FM. Tapi sih aku saranin kamu buat dengerinnya di Noise, di sonora.id atau di Radio Garden. Dan it's time to bacain request. Barusan ada kamu yang request lagunya The Weeknd featuring sama Playboi Carti, featuring Madonna Popular, terus juga Rizky Febian, Terlukis Indah, Anggi Marito Kisah Yang Lain, Adrian Khalif Maling, Raven Lane featuring sama Rex Orange County yang Love Me Not, terus Reality Club Close to You, ada Dennis Juliet Too Good for You, ada Justin Bieber You Can sama Yovie and Nuno Kilo meter. Jadi buat kamu yang pengen request lagu langsung aja di 0822-622-3021 atau join Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Masa iya di zaman yang modern gini, kamu udah jadi pelari culture, udah jadi penghuni tetapnya gym, tapi kamu masih gak punya sama BPJS kesehatan sebaya muda? Ah malu tuh sama Strava dan juga muscle-nya. Di sini nih buat kamu yang masih ragu-ragu buat ikut BPJS kesehatan, aku bakal spill kali ini dikasih tahu sama Antara News kalau BPJS kesehatan itu udah ngasih akses yang gampang banget ke masyarakat gitu kan. Terutama nih buat peserta serta program jaminan kesehatan nasional atau JKN lewat aplikasi namanya Mobile JKN. Nah itu jadi salah satu layanan gitu kan, dimana fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu kan itu bakal bisa dilakukan secara online buat daftarnya. Jadi kalau katanya Budiah Patriawan gitu kan, itu bilang kalau pendaftaran aplikasi Mobile JKN itu cukup pakai NIK, terus kamu cuma perlu milih menu perubahan data peserta gitu kan, terus ngelanjutin ke opsi FKTP. Nah sistem habis itu bakal nampilin daftar FKTP sesuai sama wilayah yang kamu pilih. Nah dari situ kita tuh bisa gitu kan menentukan FKTP yang dimau dan langsung nyimpan perubahan itu. Jadi kalau Budian tuh bilang gitu kan, peserta JKN itu segmen penerimanya tuh adalah pensiun swasta gitu kan, dia bilang sebenarnya tuh gampang banget gitu, terus juga gak terlalu ribet lah buat yang udah tua, terutama yang buat anak-anak atau bukan anak-anak ya, buat orang tua nih sebaya muda gitu. Karena awalnya Budian tuh ngira kalau proses buat merubah fasilitas kesehatan itu bakal butuh waktu lama kan. Ternyata tuh enggak banget, enggak rumit buat administrasinya dan cepet. Jadi buat kamu nih yang belum punya BPJS, coba deh daftar langsung aja di Mobile JKN sebaya muda.

0: Kalimia Baskara, your favorite.
1: Coba deh aku tegesin ya, sekarang hubungan kita tuh apa sih? Kamu suka atau enggak sih sama aku? Jadi buat kamu manusia-manusia bingung, cowok bingung, cewek bingung, coba deh dimantepin hatinya gitu kan, kayak lagunya Raven Lane featuring sama Rex Orange County yang Love Me Nah. Tapi ngomongin soal ngemantepin hati ya sebayau muda, apakah kamu juga udah memantapkan hati kamu dengan segala apa yang udah terjadi gitu kan? Karena abis ini aku bakal ngebahas EP terbarunya Dikta yang dikasih judul Unapologetic. Nah, apa tuh unapologetic? Apakah seseorang yang tidak bisa dimaafkan atau sesuatu yang lain? Coba deh buat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget di 0822 622 0021 barengan sama Reality Club, close to you.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kenapa ya kalau di ghosting itu jadi satu momen yang sangat amat menyebalkan gitu. Mana ya yang ghosting kita tuh orangnya juga nyebelin. Jadinya benar-benar menyebalkan maksimal. Tapi sih kalau misalnya aku di ghosting sama Dikta sih gak akan kesel-kesel banget ya sebagai muda. Jadi Dikta ini kan sempat nge-ghosting kita gitu. Karena doi kan di tahun 2024 apa 2025 ya sempat comeback gitu kan. Terus abis itu ngehilang, gak ada jejak, gak ada kayak ngebikin rilisan baru dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun ini ya, di tahun 2026, Dikta tuh comeback dengan EP terbaru yang dikasih judul Unapologetic. Dan ini udah dirilis di hari Jumat kemarin ya, which is tanggal 15 Mei. Jadi kalau ngomongin proyek musik ini, Boleh Musik tuh bilang Dikta tuh bener-bener ngerasa lebih personal, lebih berani, dan ini tuh jadi titik explore tentang musiknya Dikta gitu. Jadi kalau ngomongin Unapologetic ini bukan cuma judul aja, tapi itu kayak representasi full dari apa yang Dikta alamin waktu ngebikin musik ini. Jadi Dikta tuh bilang kayak, aku tuh happy banget sama EP, bener-bener aku tuh ngasih 100% yang ada di aku buat EP ini. Jadi kalau ngomongin nama Unapologetic ini dipilih karena dianggap yang paling tepat buat ngegambarin emosi dan energinya Dikta nih sebaya muda.

0: Kalibaya Baskar.
1: Kata aku sih ya pantas aja nih Dikta benar-benar mencurahkan, dan dia tuh bilang kalau apa ya, di EP Unapologetic tuh dia banget. Kenapa? Soalnya di Unapologetic ini ada 6 lagu, ada 6 track yang bisa kita dengerin. Jadi dari judul tracknya aja sih udah Dikta banget ya. Pertama, Stop Bilang Iya, Kamu, Aku, Kita, terus Kita Cari Cara, Papa Tenang, Saja, Hujan, Godaan-godaan gitu kan. Jadi kalau ngomongin si tracklistnya ini emang Dikta banget gitu. Apalagi gitu karena Stop Bilang Iya buat kamu yang gak enakan, terus juga buat kamu nih mungkin yang hubungannya lagi rumit, yang lagi ada di ujung-ujung, boleh banget nih kamu dengerin yang Kita Cari Cara gitu. Karena kalau cuman aku atau kamu yang cari cara, gak akan ketemu. Yang bisa ketemu adalah ketika kita cari cara bareng. Nah kalau kamu nih sebaya muda, dari lagunya yang aku spill tadi, kira-kira nih mana yang paling ngedeketin mood kamu yang sekarang? Stop Bilang Iya, Aku, Kamu, Kita, Kita Cari Cara, Papa Tenang, Saja, Hujan, sama Godaan-godaan. Kasih tahu aku di live TikTok di @kalimaya_malang, balengan sama lagunya Lukman Podolski, Tiba.

0: always with you, Kalibaya Baskar.
1: SBM udah jangan lupa nih diisi ya jujurlinya, karena habis ini aku bakal jawab jujurli. Jadi jujurlinya temanya, kamu tuh kalau OTW tim yang OTW mepet atau OTW dari jauh-jauh? Soalnya kalau ngomongin OTW tuh bisa punya banyak deskripsi ya, entah itu OTW beneran berangkat atau OTW baru bangun dari kasur, OTW mandi, OTW make up. Pokoknya kalau ada temen yang bilang OTW tuh bener-bener menimbulkan 1001 prediksi banget ya. So buat kamu nih langsung aja isi, karena abis ini aku bakal bacain jujurli yang udah masuk. Dan kalau mau ngisi jujurli di mana, boleh banget di live TikTok aku di @kalimaya_malang atau swipe story terakhir aku di WhatsApp dan di Instagram juga boleh nih. Sebaya muda barengan sama Pum Pufirit, Pum Vip Hurit, The Other Side.

0: Mau curhat, tapi gak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Live love love Kalimaya Baskara.
2: Bentar, tungguin sebentar, aku abis ini OTW serius, aku abis ini OTW banter deh sebaya muda. Hayo, siapa yang kalau udah dicariin sama temennya di grup, udah di PPPPPPP langsung panik karena sebelumnya kamu belum ngapa-ngapain, tapi kamu ngomongnya udah OTW ke teman kamu, kayak udah 30 menit kemudian, kok gak datang-datang nih manusia gitu kan, ternyata kamu on the way buat bangun tidur, atau on the way buat make up, on the way buat catokan. Nah, ngomongin soal on the way, kali ini aku bakal bacain Jujurly yang udah gabungan ya sebaya muda. Jadi Jujurly-nya kali ini episode-nya itu tentang kamu tuh kalau on the way tipikal yang mepet atau on the way yang gak mepet. Nah, kalau katanya si Kendall, dia bilang aku OTW mepet sih. Terus katanya Lia, aku OTW mepet. Terus dari Hime, aku OTW mepet. Dari Coconut, aku OTW mepet. Ini kenapa kalian OTW mepet semua nih? Apakah jarak janjian kamu ke rumah kamu nih dekat atau enggak gitu? Kamu jangan-jangan trust issue juga nih sama teman-teman kamu. Katanya Helmi, oh aku jauhan sih Div. Terus dari Ken aku bilang jauhan. Terus dari siapa nih, Laila, aku mepet. Zila, aku jauh. Ini rata-rata kamu pada OTW mepet ya sebaya muda. Nah ini kalau dari Nindi, kalau aku sih udah mau berangkat baru ngomong OTW. Nah ini normal nih, ini selayaknya manusia pada umumnya. Kalau mau berangkat baru bilang on the way gitu kan. Kalau aku nih sebaya muda, on the way versi aku tuh ada banyak versi banget. Ada yang kayak, di mana? Oke, on the way. Tapi maksudnya masih on the way mandi tuh ada. Atau on the way catokan gitu. Tapi paling sering tuh adalah ketika misalnya aku kebagian waktu untuk ngejemput temen aku gitu kan, naik misalnya aku yang ngejemput teman aku, terus aku bilang aku OTW, itu berarti tandanya aku udah selesai make up, aku udah dandan, udah OTD-an, cuman aku belum catokan, jadi aku OTW catokan dulu baru jemput dia gitu kan. Terus temen aku langsung kayak, gila ya kamu OTW nih 1 jam kemana aja gitu. Aku bilang macet say, aku bilang gitu, padahal mah gak macet gitu kan, deket aja rumah aku sama dia. Tapi cuman macetnya tuh karena aku harus ngelurusin rambut aku dulu, ngekerli rambut aku dulu, terus harus mengepaskan bentuk keritingan rambut ini gitu. Nah jadi kalau sekarang banget nih, setiap kali aku ngomong on the way, kalau pas giliran aku yang harus menjemput temen aku, itu maknanya aku on the way buat catokan nih sebaya muda. So kalau kamu nih gimana? On the way versi kamu itu udah berangkat atau udah berangkat bener-bener berangkat ke lokasi atau masih on the way yang lain? Coba dong kasih tahu aku ya di 0822 622 3021.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Barusan denger lagunya Second Change, Langit Bantu Rindu. Kalau kali ini aku bakal bilang Mekah tolong dong bantu, dijabah doanya gitu. Kenapa? Karena kan sekarang lagi musimnya Lebaran Haji ya sebaya muda, dan udah OTW buat puncak haji. Dan kali ini ngomongin soal haji, datang dari Antara News nih, yang pergi ke Mekah gak ngajak-ngajak aku. Emang ya kamu Antara ya. Jadi katanya Pak Musrif Dini selaku konsultan ibadah dari Kementerian Haji dan Umroh Indonesia itu bilang kalau calon jemaah haji Indonesia untuk memperbanyak ibadah, ngejaga kesehatan, dan memperdalam pemahaman soal manasik haji nih sebaya muda. Kenapa? Karena kan bentar lagi bakal ada puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, sama di Mina. Jadi kalau katanya Pak Asronun gitu kan, jangan cuman sekedar berangkat ke tanah suci tanpa ngebekalin diri sama ilmu manasik haji gitu kan. Karena haji itu ibadah yang madan gitu, yang harus memenuhi syarat, rukun, dan juga ketentuan keagamaan yang berlaku gitu. Dan buat sekarang nih, calon jemaah haji Indonesia di gelombang pertama udah ada di Mekah di Al-Mukarramah gitu kan. Sementara jemaah gelombang kedua itu bakal diberangkatkan dari tanah air langsung menuju ke Mekah. Jadi Pak Asronun tuh minta buat jemaah memperbanyak zikir, najat, sholat berjamaah gitu kan selama ada di tanah haram gitu. Kenapa? Karena gitu kan itu kayak bulan baik banget. Jadi buat jemaah yang sehat yang bakal ngelaksanain sholat di Masjidil Haram tuh mesti memanfaatkan fasilitas transportasi yang tersedia dan juga memastikan kondisi kesehatannya nih sebaya muda. Jadi pun ada pun jemaah yang mungkin udah berumur gitu kan bisa ngelaksanain sholat jamaah di masjid yang deket sama tempat tidurnya gitu, misalnya kayak deket sama hotelnya gitu kan. Terus juga jangan jalan-jalan terlalu jauh juga, ID cardnya jangan lupa dibawa. Pokoknya intinya jaga kesehatan lah sebaya muda. So, semoga bisa jadi haji yang mabrur ya. Amin.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Lanjut bacain request dulu nih sebel muda ya, datang dari kamu yang request lagu dari Gaya Indrawari 1000 kali. Second Change, Langit Bantu Rindu, Raim Lola Ode Ikro, terus juga Kahitna Titik Nadir. Ada juga kamu yang request lagunya Afghan, Shallow Water sama Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Dan ada Sienna Spiro, Die on This Hill. So buat kamu yang pengen request, aku masih bisa nerima satu lagu lagi. Langsung aja amanin satu lagu lagi di 0822-622-3021 atau di live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena abis ini aku bakal ngebahas boyband western. Nah, kira-kira siapa ya boyband western yang bakal aku bahas? Apakah ada No Guidance atau ada Dear Alice atau December 10 atau ada One Direction?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Emang ya masa muda tuh jadi momen yang rasanya tuh pengen banget diulang lagi tuh, terutama zaman-zaman sekolah ya, sebaya muda, zaman-zaman SMA tuh kayaknya puncak dari segala puncak ke gak masuk akalan dan keseruan itu terjadi jadi satu di situ. Jadi kayak rasanya kalau ditanya gitu ya, zaman-zaman masih muda dulu nih, kalau bisa dijadiin kata kayaknya bakal jadi infinity deh. Kayak lagu dari boy band baru nih.

Desember 10 yang baru aja ngerilis single yang judulnya Infinity 1-2-3 di tanggal 16 kemarin. Jadi kalau ngomongin rilisan ini tuh kayak lanjutan dari lagu mereka yang dikasih judul Next Step gitu kan. Dan juga kepastian yang mereka bakal ditampil di Capital FM Summer Sign Ball di tanggal 6 Juni. By the way nih, Creative Leaks tuh bilang kalau Infinity 1-2-3 ini ditulis dan diproduserin barengan sama Julian Bunetta gitu kan, yang sebelumnya udah megang Sabrina Carpenter, Teddy Swims gitu kan. Jadi kalau ngomongin di Infinity kali ini, Desember 10 itu kayak nuansanya tuh genre music UK garage gitu kan, yang dengan formulasi pop modern. Jadi cocok banget kamu denger pas lagi summer time nih sebaya muda.

0: Perfect day with Kalimaya Baskar.
1: Udah lah sebenernya, udah hubungan yang udah ya udah, jangan berusaha untuk kamu perbaikin sendiri. Karena kalau kamu perbaikin sendiri, ujung-ujungnya juga hubungan itu gak akan bisa jalan lagi. Ya ini nih kayak lagu Georgia Smith gitu kan, yang judulnya What's Done, It's Done. Ini tuh jadi rilisan solo pertama ya, bukan pertama sih, rilisan solo setelah lagu Price of It All gitu kan. Dan ini tuh bakal jadi soundtrack buat serial Bait gitu kan, punyanya Riz Ahmed bulan kemarin. Jadi kalau ngomong ingin lagu What's Done It's Done ini ya, di sini Georgia Smith tuh kayak menceritakan bahwa ya udah kalau misalnya hubungan nggak bisa dipertahankan, ya udah nggak usah berusaha untuk mempertahanin gitu kan. Apalagi Creative Leaks tuh bilang kalau What's Done It's Done ini lahir dari pengalaman pribadi si Georgia Smith gitu kan, di mana dia tuh bilang kayak menutup lagu ini tuh dengan sebuah fase di mana refleksi untuk ya udahlah kalau emang selesai ya selesai aja, percuma gitu kan mau dipertahankan nggak akan bisa balik ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau ngomongin secara musikalnya, lagu itu nuansanya tentu dance dengan sentuhan UK garage dan funky gitu. Jadi ngebuat lebih enak aja didengar. Kayak definisi galau tuh gak harus digalauin dengan nangis ya sebaya muda.

0: always with you, Kalimbaya Baskar.
1: Ya, sebenarnya udah gak kerasa banget. Ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much yang udah request-request, yang udah nemenin aku. Ketemu lagi di Request 12 lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari dari Senin sampai Minggu dari jam 12 sampai jam 2 siang. So, keep your ears only on 102.1 Kalimbaya Baskar FM, the new hits power. And bye-bye.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya sebaya muda.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebaya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Brah, tadi filmnya keren banget ya. Aku sampai nangis pas adegan terakhir. Rasanya tuh kayak bener-bener nyata.
2: Iya, tak. Aku juga merinding pas adegan itu. Tapi emang aneh ya, kenapa di bioskop rasanya selalu lebih emosional dibanding nonton di rumah ya?
1: Iya juga ya, aku sering kepikiran apa karena layar bioskopnya tuh gede banget.
2: Bukan cuma itu tau tak, ternyata suasana di bioskop kayak ruangan gelap dan musik yang kencang bikin kita lebih terbawa emosi loh.
1: Oh iya? Kok bisa gitu?
2: Jadi saat ruangan gelap, otak kita fokus sepenuhnya ke film tanpa gangguan dari sekitar. Terus musiknya juga dirancang buat memengaruhi perasaan kita, bikin adegan terasa lebih hidup.
1: Wah, pantesan ya, aku sampai ngerasa kayak aku tuh ada di cerita itu. Musiknya bener-bener bikin baper gak sih?
2: Betul, musik itu aktifin bagian otak yang ngatur emosi. Makanya adegan sedih jadi lebih menyentuh, dan adegan aksi terasa lebih menebarkan.
1: Hebat banget ya. Jadi pengalaman di bioskop itu beneran dirancang ya buat kita lebih terhubung sama ceritanya.
2: Iya, makanya gak heran kalau nonton di bioskop itu beda vibesnya. Tapi ingat, jangan lupa bawa tisu kalau nonton film drama, ta.
1: Not deh, siapa tahu aku nangis lagi di film berikutnya. Sebagai muda, suasana gelap dan musik di bioskop itu bisa ngaktifin emosi kita lebih dalam loh. Bikin film tuh kayak kerasa lebih hidup. Yuk nikmati pengalaman menonton di bioskop dan biarkan ceritanya membawamu masuk ke dunia lain.
3: Your Vibes, Your Station, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
5: Siapa nih yang pas mau pergi kuliah atau hangout suka berdiri 1 jam di depan lemari? Udah kayak meditasi tuh. Padahal mah isi lemari itu-itu aja. Well, don't worry be happy sebaya muda. Sini, Ivy spill beberapa fashion hack simple yang biasanya dipakai nih sama circle tongkrongan Ivy. First of all, mainin basic outfit kayak kaos polos atau kemeja putih. Percaya deh, basic item itu ibaratnya kanvas kosong. Tinggal kamu paduin aja deh sama outer, jaket, jeans, atau bahkan tote bag kece. Secondly, coba deh mainin aksesoris. Gak usah banyak-banyak, cukup kalung simple, jam tangan, atau kacamata hitam. Benda-benda kecil kayak gini tuh bisa ngubah outfit polos jadi kelihatan effort. Thirdly, jangan lupa buat footwear game. Sepatu tuh literally game changer banget deh sebaya muda. Sneakers putih misalnya, bisa banget tuh buat masuk hampir ke semua outfit dan bisa bikin look kamu lebih clean and modern. Kalau kamu lagi pengen santai, sandal gunung atau slip-on juga bisa sih kasih vibes yang casual tapi tetap keren. So, ternyata gak perlu lemari segede mall loh buat tampil stylish. Tinggal mix and match item yang ada, terus tambahin sedikit deh sentuhan aksesoris. Gak bakal ada lagi tuh drama berdiri 1 jam di depan lemari.
6: Tune in. Feel alive.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
2: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
1: Kalimaya Baskara FM, selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.

0: Me muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring King featuring Neida.

0: Iya, sengaja aku DM di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: kan.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Tapi tidak dengan kita. Today dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Kalau Kota Malang punya alun-alun Merdeka, kalau Kota Batu punya alun-alun yang ada dermulennya. Nah, kira-kira Kabupaten Malang tuh punya nggak sih alun-alun sebaya muda? Buat kamu yang penasaran, sini aku spill. Ternyata sampai sekarang Kabupaten Malang tuh belum punya alun-alun loh. Bahkan Surya Mala tuh bilang, buat Kabupaten Malang tuh punya rencana ngebangun alun-alun Kepanjen yang udah sempet ketunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih, yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Jadi panggilan buat kamu, si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI, buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih sebaya yang udah tertarik buat ikut sayembaranya?
2: Number 2.
3: Coy, kamu udah sedia antulpin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya sebaya muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
2: Number 3.
3: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi sebaya muda? Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh jadi lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang

0: kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
1: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Mau hidup kamu gak gini-gini aja? Dengerin Radio Karimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Walah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat, curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
2: Why are the fine ones?
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
8: Hey.

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kali Maya Baskara.
2: Listen up. Your favorite music station.
3: The most explosive.
4: Baya muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
5: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Baya muda. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Hey, pernah dengar mitos kalau kucing itu selalu mendarat dengan kaki mereka?
2: Iya, aku juga dengar itu. Kayaknya kucing itu punya kekuatan super ya.
1: Tapi sebenarnya itu cuma mitos loh. Meskipun kucing punya refleks yang luar biasa, mereka nggak selalu mendarat dengan kaki mereka saat jatuh dari ketinggian.
2: Oh, jadi bisa juga jatuh dengan cara lain?
1: Betul, kucing memiliki kemampuan untuk berputar di udara dan mendarat dengan kaki mereka. Tapi itu bukan jaminan, ada faktor seperti tinggi jatuh dan kondisi fisiknya saat itu.
2: Jadi meskipun mereka cenderung mendarat dengan kaki, tetap ada risiko kalau mereka jatuh dari ketinggian ya?
1: Tepat, mitos ini mungkin berasal dari banyaknya mereka yang kucing mereka tuh selamat dari jatuh. Tapi ini bukan berarti mereka selalu aman ya.
2: Wah, jadi kita tetap harus hati-hati sama kucing ya. Jangan sampai mereka jatuh.
1: Betul, selalu pastikan lingkungan aman buat mereka. Kucing tetap makhluk yang penuh misteri. Ingat ya sebaik muda, meskipun kucing memiliki refleks yang baik, tidak ada jaminan mereka akan selalu mendarat dengan kaki mereka. Jaga keselamatan si furry friendmu itu.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Sebaya muda, pernah nggak sih habis naik satu set tangga aja udah kehabisan napas? Padahal mah kalau dipikirin jaraknya tuh juga nggak jauh-jauh amat. Nah, di sini Ipi mau spill-spill dikit nih. Gimana sih caranya biar sebaya muda bisa jaga kesehatan dan kebugaran? In a Gen Z way, of course. Firstly, sebaya muda harus bisa jaga pola makan ya. Di tengah hiruk-pikuk duniawi ini, ngedapetin asupan kalori yang cukup tiap harinya aja tuh kadang suka lupa gitu. Tapi, hal itu sebenarnya kurang bagus loh buat otak dan tubuh kamu. So, makan yang rutin ya sebaya muda. Dan makanannya kalau bisa selain mengenyangkan tuh juga harus bergizi. Secondly, tidur yang cukup. Di era sekarang ini tuh makin banyak orang yang sering lembur ya. Entah itu buat urusan kerjaan, akademik, atau bahkan karena terlalu asik scroll media sosial atau ngegame nih. Nah, kalau bisa dikurangin ya sebaya muda. Dan FYI, waktu tidur yang ideal itu sekitar 7-8 jam per hari loh. Take a note ya, biar nantinya kamu bisa bangun tiap hari dengan mata yang ringan dan juga otak yang segar. Last of all, kamu bisa pakai teknologi di sekitar buat rutin cek kesehatan loh. Dengan akses internet, sekarang tuh semuanya dari masalah obat sampai fasilitas kesehatan mental bisa banget diakses cuma dari HP. So, setelah dengerin IV barusan nih ya, sebaya muda makin termotivasi nggak nih buat ngejaga kesehatan?
5: Flow through you.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau Kota Malang punya alun-alun Merdeka, kalau Kota Batu punya alun-alun yang ada dermulennya. Nah, kira-kira Kabupaten Malang tuh punya nggak sih alun-alun Sebaya Muda? Buat kamu yang penasaran, sini aku spill. Ternyata sampai sekarang Kabupaten Malang tuh belum punya alun-alun loh. Bahkan Surya Mala tuh bilang, buat Kabupaten Malang tuh punya rencana ngebangun alun-alun Kepanjen yang udah sempet ketunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih, yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Panjen. Jadi panggilan buat kamu, si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI, buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih Sebaya Muda tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
2: Coy, kamu udah sedia ampul pin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya Sebaya Muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih Sebaya Muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
2: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering? Atau jangan-jangan kamu

0: kekurangan kolagen lagi sebaya muda. Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu pertama, muncul garis halus dan kerutan. Kulit tuh kendor. Ketiga, ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimaya, Sebaya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Aduh, stres banget.
5: Ada apa?
4: Ini loh, ibu aku ngeburu-buruin banget, nyuruh cepet lulus. Ya aku juga mau cepet lulus, tapi kan nggak segampang itu.
5: Duh, emang sih, pressure dari orang tua tuh kadang bikin kita yang udah stres jadi makin stres.
6: Siapa yang relate?
4: Yuk merapat. Kayaknya butuh gak sih tempat buat sambat, buat curhat, buat nguapin semua beban yang udah menumpuk ini? Ada kok tempat yang pas buat kamu. Diary of Life, setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Kalimaya Baskara. Jangan sampai ketinggalan ya, Sebaya Muda.
3: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
7: Hai Sebaya Muda, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Balik lagi sama Fai dan
3: Diva pastinya.
7: Di program OMG kali ini, obrolan muda-mudi Gen Z, segmennya Diaries of Life. Udah kayak namanya ya, diary, pasti isinya juga tentang curhatan-curhatan para Gen Z dan gen-gen lainnya. Cuman kalau dilihat dari tanggalnya, udah menuju pertengahan bulan ya rasanya. Daripada perengut-perengut nih para sebaya muda, mending dengerin dulu obrolan kita kali ini. Karena isinya tuh tentang gimana cara menumpahkan segala isi pikiran atau isi kepala yang bikin perengut-perengut ini jadi meringis, cengar-cengir gitu ya. Tentang apa? Pantengin aja terus OMG bareng aku dan Diva di sini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request lagu, join di live TikTok dan Instagram kita @kalimaya_malang. Dan jangan lupa juga buat join di WhatsApp kita di 0822 622 0021.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Ngomongin soal saldo ATM yang tadi katanya bikin perengat-perengut ya sebagai muda. Tapi kalau lagi perengat-perengut gini, kalian tuh suka ceritanya tuh kemana sih? Apakah ke doi kamu masing-masing kalau ternyata saldo ATM-nya lagi mencekik gitu ya? Atau kalian tuh orang yang suka nulis diary kayak pas SD gitu? Nah, kalau aku sendiri orangnya yang nulis-nulis gitu, yang kayak zaman SD gitu ya, walaupun katanya kayak bocil, tapi ternyata lagi hype banget nih soal nulis-nulis diary lagi, tapi namanya jadi lebih keren gitu, namanya journaling. Walaupun ada bedanya antara diary sama journaling, tapi kamu sendiri tahu gak sih sebagai muda bedanya diary sama journaling? Walaupun ada bedanya ya antara kertasnya sendiri, mungkin dulu masih yang lucu-lucu, ada yang harvest juga ya, mil yang tebel, terus nanti bisa barter sama temennya. Nah, dari sebagai muda sendiri nih, tim yang masih nulis kayak diary atau udah mulai cari tahu tentang journaling?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Balik lagi ngomongin soal journaling. Kalau bernostalgia gitu ya soal diari-diari dulu tuh, rasanya juga pengen banget journalingnya pakai kertas-kertas lucu gitu. Tapi sebenarnya journaling tuh apa sih? Jadi yang abis aku intip dari Halodoc nih, journaling itu kayak praktik rutin ya. Ini tuh dilaksanain rutin karena apa? Biar kita tuh bisa merilis pikiran kita di hari-hari itu gitu. Nah, praktik rutinnya ini tuh isinya apa? Yaitu tadi menuangkan segala pikiran, perasaan, dan juga emosi ke dalam bentuk tulisan, bahkan bisa gambar, dan itu tuh bisa dilakukan secara digital maupun manual gitu. Nah, untuk para sebaya muda nih yang punya gejolak batin ya, bisa banget untuk meredakan stres juga, dan juga tentang kecemasan nih. Kalau sebaya muda sendiri, kalau lagi cemas dan punya gejolak-gejolak batin, mending journaling atau healing?

0: kamu.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Dear Diary, sebenarnya buat apa sih kita nulis-nulis diary kayak gitu? Apakah cuman buat asupan story gitu ya, di sambil di kafe ada maca di sebelahnya, pulpen dan juga buku journaling yang estetik itu? Nono ya, sebagai muda ternyata journaling itu ada tujuan-tujuannya juga nih, ada manfaatnya. Apa sih manfaat journaling? Gak cuma buat estetik ya sebagai muda, tapi ternyata journaling ini bisa ngebantu kita nih para sebagai muda yang lagi banyak pikiran, yang lagi ngerasa ada gejolak-gejolak cinta, asmara maupun emosi penuh drama gitu ya. Bisa banget untuk diurai satu persatu, dicari benang merahnya gitu ya. Jadi aktivitas ini tuh ngebantu banget buat nyusun apa sih yang pengen kamu tuangin gitu, apa yang lagi pengen kamu pikirin dan apa rencana kamu ke depannya. Kalau sebagai muda sendiri lagi pengen nuangin rencana ke depannya, kira-kira lagi pengen nuangin di story Instagram atau juga di journaling?

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Masih bareng Fai di Diaries of Life yang senantiasa menyapu segala sendu di Senin sore kamu. Nah, buat sebaya muda nih, kalau biasanya orang ulang tahun itu pengennya dikasih kado, beda cerita nih sama Perum Bulog. Di hari jadinya yang ke-59, mereka ini malah bagi-bagi kado buat masyarakat di salah satu pulau terluar Indonesia, di mana lagi kalau bukan Kabupaten Natuna. Kadonya apa? Bukan kupon undian ya sebaya muda, tapi secercah harapan buat minyak goreng murah nih lewat program Minyak Kita yang seharga Rp17.500 per liter. Kamu harus tahu nih, sebelumnya tuh ada program dari Bulog kalau warga Natuna kudu megap-megap bayar minyak goreng yang harganya bisa tembus Rp20.000 per liter. Wajar sih mahal, soalnya buat nyampe ke sana kan minyaknya juga harus berjuang ya, ngelewatin 2 kali lipat jalur darat dan 1 lagi jalur laut. Perjalanannya lebih rumit daripada nyari restu mertua ya sebaya muda. Tapi efeknya nih kerasa banget loh buat emak-emak di sana, kayak Bu Lina nih, berkat minyak murah yang sekarang gampang dicari di 96 toko Mitra Bulog, beliau tuh bisa hemat sampai Rp18.000 tiap bulan. Buat ibu-ibu rumah tangga, uang segitu berharga banget karena bisa dialihin buat tabungan pendidikan anak. Gak cuman minyak, Bulog juga udah lama ngejagain harga beras SPHP biar gak dimonopoli sama tengkulak nakal. Kerennya lagi, di akhir tahun 2026 nanti, Bulog berencana ngebangun 3 gudang raksasa di pulau terluar Natuna. Biar warga perbatasan gak perlu ngerasa jauh dari perhatian dan tetap punya harapan buat hari esok. Salut banget deh buat perjuangan di ujung Indonesia ini. Nah, abis lagu yang satu ini, masih punya info menarik loh, Fai, dari aku buat kamu. So stay tune di So stay tuned di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits forward.

Masih ngomongin jurnal ini sebagai muda. Mungkin dari tadi ada yang sambil nyemil sempol gitu ya. Tapi ini kan aku cowok, fai, maco gitu, anak teknik. Yang kesehariannya megang kunci Inggris. Masa iya malam-malam nulis gemes, diary gitu atau journaling. Kayak, kan aku juga udah bapak-bapak gitu loh. Mungkin ada yang bapak-bapak juga relate tapi kayak ngerasa emangnya masih pantas gitu ya. Nah, bisa aku intip nih dari Halodoc kalau journaling itu tuh bisa dilakuin oleh siapa aja gitu ya, di segala usia dan dari berbagai latar belakang gitu. Jadi gak ada batasan gender, status, atau syarat, bahkan kayak hal spesifik gitu ya, profesi spesifik buat mulainya. Jadi buat yang anak sekolahan ya, pusing tugas, atau mahasiswa akhir nih yang banyak revisian, sampai pekerja kantoran yang teriak tiap hari karena deadline-nya tuh makin numpuk, semuanya butuh banget dan boleh banget buat journaling. Kalau sebagai muda sendiri nih, abis ini mau langsung lanjut journaling atau mau keliling-keliling sore aja? I'd like to

Bermain-main di awan.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Halo Sebaya Muda, balik lagi bareng Fai di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. So, buat kamu nih yang lagi dalam perjalanan menuju Jalan Soekarno-Hatta dari daerah arah Borobudur, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Cuaca di wilayah Soekarno-Hatta juga terlihat cerah, jadi pastikan buat kamu nih sebaya muda berkendara dengan aman ya, dan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI, dan jangan lupa untuk mematuhi rambu lintas. So, riding safely sebaya muda!

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Gak kerasa udah 1 jam nih, Fai, nemenin kamu di OMG kali ini, di Diaries of Life. Dan udah banyak banget requestan yang masuk dan udah aku puterin ya dari tadi. So, buat kamu nih yang lagi join live TikTok atau yang belum, ayo coba deh sekarang dibuka TikToknya dan join bareng aku. Karena aku udah puterin banyak banget nih. Aku dari tadi udah puterin Kesha Lefronka ya, Aku Bukan Dia. Terus juga ada Dipa Barus, Fat Hindia yang Nafas. Terus juga requestan yang masuk ada Yofi Enuno yang baru. Ini requestannya Lika nih, sering banget ya dia request ini. Terus juga ada Anji, Kamulah Orangnya. Ada juga Glenn Samuel sama Brisia Jodi. Juga ada Aku JJ, terus Sal Priyadi dan Lenny. So buat kalian sebagai muda yang belum masuk nih di TikTok kita di @kalimaya_malang atau yang belum join WhatsApp kita, Instagram kita di @kalimaya_malang, jangan lupa untuk join dan request di 0822 622 0021.

0: tahu gak sih sekarang tuh banyak banget penipuan tahu?
1: Iya, serem banget jujur. Kemarin mama aku hampir ketipu. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi orang bank gitu. Terus dia ngirim link gitu deh.
0: Serem banget. Terus gimana?
1: Ya untungnya aku lihat. Jadi langsung aku kasih tahu deh ke mamaku kalau itu penipuan.
0: Hati-hati ya sebaya muda, sekarang tuh semuanya serba gampang. Gampang cari info, gampang komunikasi, tapi gampang ditipu juga. Makanya kamu perlu ekstra hati-hati, biar gak gampang ditipu. Nih, aku ada amunisi buat kamu, dengerin Diary of Life setiap hari Senin di jam 4 sampai jam 6 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nggak bosan-bosan ngomongin journaling. Kalau dulu diary itu cuma nyeritain sehari-hari ya tanpa ada deep questionnya gitu. Nah, kalau yang bertanya-tanya sebenarnya journaling itu tuh ada apa aja sih? Apakah tentang mencurahkan segala isi emosi dan segala pertanyaan duniawi mengenai cinta dan segala friendship? Aku mau kasih tahu nih, kalau journal tuh ada banyak banget ya tipenya. Yang pertama ada bullet journal, atau disingkatnya nih bujo. Lucu banget ya bujo. Jadi bujo ini tuh kayak catatan harian kamu, tapi ngegabungin juga antara catatan harian sama to-do list gitu. Jadi antara cerita sehari-hari tapi juga rencana harian, mingguan, bahkan bulanan kamu gitu. Jadi catatan ini tuh bisa ngebantu kamu buat ngatur waktu lebih efektif dan efisien. Terus juga ada gratitude journal, yang mana ini tuh untuk kita bisa bersyukur gitu, mengapresiasi segala sesuatu dengan penuh syukur di hari tersebut. So buat kalian nih sebagai muda, kalau lagi bersyukur banget, kalian sampai nulis di journal atau biasanya nulis di notes HP gitu.

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: Masih balik ngomongin soal journaling tuh ada apa aja gitu ya, macem-macemnya. Nggak cuma tadi soal gratitude ya terakhir, gimana cara bersyukur lewat journaling, tapi ada juga what I learned today journal. Jadi ini tuh kayak mereka atau kamu nih sebagai muda yang mau menutup aktivitas harianmu dengan nulis, tapi nggak harus sesuatu yang besar gitu ya. Mungkin bisa dari hal-hal yang kecil yang dipelajarin tiap harinya. Contohnya kayak dari film yang kamu tonton tadi nih, kamu habis belajar apa gitu. Kayak ada hal yang kamu petik gitu dari film itu. Atau juga ada Dream and Hope Journal, di mana kamu nih sebagai muda bisa banget naruh impian kamu di buku itu. Jadi kalau kamu tiap ngeliat buku itu tuh jadi pengingat kamu gitu. Dan kamu tuh jadi gak ngerasa capek, apalagi pengen nyerah dengan segala mimpi yang pengen kamu capai itu. Selain itu juga kamu tuh bakal lebih bisa apa ya, terdorong dan termotivasi untuk merealisasikan mimpi-mimpi kamu. So, buat kamu nih sebagai muda, kalau lagi punya mimpi, lagi seneng-seneng yang nulis jurnal, atau tetap beli dream catcher kayak zaman 2016 itu.

Kalau udah tahu journaling tuh ada apa aja jenis-jenisnya, aku juga punya manfaatnya nih. Karena nggak cuma nulis-nulis doang ya kelihatannya. Kayak yang tadi Mas Teknik bilang, ngapain ditulis-tulis kesehariannya gitu, ngerasa kayak nggak maco gitu ya kalau udah nulis-nulis diary. Aku di sini mau ngasih tahu manfaat journaling yang ternyata juga bagus buat kesehatan mental. Ada apa aja manfaatnya? Yang pertama nih, yang pastinya untuk mengekspresikan perasaan. Jadi perasaan bingung, perasaan sedih, perasaan bahagia bisa banget kamu curahin di sini. Terus juga kamu bisa jadi lebih mudah mengendalikan emosi gitu. Jadi kamu nggak emosian dan jadinya bisa gampang kebawa suasana happy lagi karena udah dinetralin gitu sama journaling tadi. Gak cuma ngandelin emosi, tapi juga kamu bisa lebih kenal diri kamu sendiri karena kamu tuh juga jadi ngerefleksiin gitu ya hari-hari kamu. Hari itu tuh ada berapa emosi yang telah kamu curahkan gitu. Nah, buat sebagai muda sendiri nih, kalau lagi nyurahin perasaan ke doi atau ke diary juga?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih ngomongin soal journaling nih, gak jauh-jauh dari journaling. Ada gak sih di sini yang kalau baca buku panduan mie instan aja tuh udah skip gitu kan? Suka skip aja karena malas, udah bisa kebayang gitu kalau mie instan tuh bakal gitu-gitu aja. Nah, sebagai muda nih, buat yang suka malas baca, Fai baru aja dapet curhatan nih dari Antara News. Kalau soal anak kecil nih, zaman sekarang nangis dikit bukannya dikasih mainan, malah langsung dicekokin HP biar anteng. Bener gak sebagai muda? So, untuk menatap masa depan anak sekecil itu ya, yang udah tahu dunia FYP, kita harus khawatir dan hati-hati gitu. Nah, biar adik-adik kita di rumah nggak berubah jadi generasi menunduk yang dunianya cuma sepetak layar HP, psikolog anak Kak Sani B. Hermawan punya tips out of the box nih. Caranya bikin sudut baca yang mandiri, yang estetik di rumah. Simple banget kan sebagai muda. Bisa banget diisi pakai buku fisik yang gambarnya gede-gede biar motorik mereka tuh juga jalan. Tapi inget, gak cuma beliin bukunya anak terus ditinggal sendirian ya sebagai muda, tapi juga harus diluangin waktunya, biasanya tuh kayak misal sebelum tidur gitu, buat nemenin dan bahas bukunya bareng si anak. Kebiasaan seru kayak gini tuh ternyata bisa bikin anak mengasosiasikan kegiatan membaca buku sebagai momen kedekatan dan kehangatan dalam keluarga. Jadi bisa merasa membaca itu tuh aman dan nyaman banget, bukan cuma kayak hukuman di sekolah. Selain ampuh buat mengalihkan perhatian anak dari layar perangkat elektronik atau HP nih, Kak Sani juga bilang kalau baca buku bareng itu tuh bisa ngebangun kemampuan berpikir secara mendalam. Bentuknya tuh juga macam-macam, kayak bisa membentuk kepribadian yang baik, juga bisa meningkatkan imajinasi dan kemampuan interaksi si anak sejak dini. Baik banget kan manfaatnya kalau sebagai muda sendiri nih. Terakhir kali baca buku, kapan?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Kali ini apa sekarang? Your favorite station.
2: Balik lagi bareng Fai di sini di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026 nih sebagai muda. Nah, buat kamu yang dalam perjalanan menuju ke Jalan Ijen dari arah utara, menurut pantauan CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Buat arah sebaliknya juga sama, terpantau ramai lancar. Di cuacanya sore hari ini juga terpantau cerah gitu ya. Jadi buat sebaya muda nih, pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.

0: Crowdfunding di Kalimaya Baskara.
1: Gak bosan-bosan ngomongin tentang journaling ya sebagai muda, belum selesai juga nih tentang curhatan duniawi tapi melalui media kertas ataupun digital. Nah, dari di info ini dari karir.fab.ugm ya, journaling ini sebenarnya tuh khusus buat, gak khusus sih, tapi identik banget sama kesehatan mental kan ya sebagai muda. Pokoknya kalau kalian tuh lagi burnout banget, kalian pasti saranin sama psikolog kamu tuh sebagai muda untuk journaling, karena itu bisa

0: Flow Day with Kalimaya Baskara.
1: Tadi udah bahas apa aja yang mengenai journaling nih sebagai muda. Kalau dari sebagai muda sendiri, lebih dengerin soal manfaatnya, lebih kepo banget soal manfaatnya, atau lebih kepo sama jenis-jenisnya tuh apa aja gitu yang bisa sebagai muda sendiri tuh terapin. Contohnya kalau aku sendiri mungkin bakal ke yang sehari-hari gitu ya, karena aku tuh orangnya perasa banget, jadi aku tuh suka nyatetin perasaan aku hari ini apa aja. Dan kalau aku bisa saranin nih, mungkin sebagai muda nih, bisa mulai dari gratitude journal. Kayak, jadi kamu tuh nyatetin hal-hal apa yang kamu syukurin di hari itu. Karena justru menurut aku ya, ini tuh helpful banget pas kamu lagi down gitu. Jadi buat sebagai muda sendiri nih, dari yang aku udah bacain tadi, menurut kamu sendiri yang paling helpful tuh jenis journal yang mana? Dan kamu bakal manfaatin itu di waktu lenggang doang atau jadi rutinitas kamu nih sebagai muda?

0: Maya Baskara.
1: Duh, nggak kerasa ya sebagai muda dari tadi udah ngomongin soal journaling diary, journaling diary. Kalau soal nostalgia ya, nginget-nginget diary dan ngebandingin sama journaling sekarang yang lebih mature gitu ya, yang lebih dewasa, rasanya pengen banget deh nge apa ya, bikin journaling ini tuh jadi lebih rutinitas gitu. Jadi rutin rutinitas sehari-hari biar perasaan kita tuh di kelola dengan baik gitu. Abis dengerin soal manfaat yang banyak banget dan erat hubungannya sama kesehatan mental yang emang lagi gencar-gencarnya nih ya buat Gen Z yang lagi mau nyeimbangin kesehatan mental dan juga aktivitas sehari-hari di akademik ya biar seimbang. Cocok banget buat kamu nih sebagai muda untuk mulai journaling. Dan dengan adanya berbagai macam journaling, menurut aku sih jadi lebih gampang ya untuk kamu milih journaling mana yang cocok dengan gaya tulisan kamu. Menurut sebagai muda sendiri nih, kalau disuruh milih, kamu tim yang journaling aja atau kayak take notes di HP masing-masing untuk peristiwa-peristiwa penting? So buat OMG kali ini di Diaries of Life cukup sampai sini dulu aja karena gak kerasa udah di jam 6 sore. Buat kamu yang mau request-request lagi bisa langsung di 0822-622-0021 dan keeps your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

4 malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Perjalanan singkat tapi berubah jadi mimpi buruk. Alas Roban hadir bukan cuma sebagai film horor, tapi pengalaman. Jalanan sepi, hutan yang gelap, dan rasa gak nyaman yang pelan-pelan nyusup ke pikiran penonton. Horornya gak selalu lewat teriakan, tapi lewat suasana yang bikin bulu kuduk berdiri tanpa sadar. FYI, film ini disutradarai Hadrah Dengratu dan diproduksi sama Unlimited Production yang collab sama Narasi Semesta dan Legacy Pictures. Pemainnya jelas gak kaleng-kaleng, kayak Rio Dewanto, Michelle Zudit, dan Tasya Namir. Film ini ngangkat cerita dan mitos lokal yang terasa dekat, bikin kita mikir, jangan-jangan ini beneran ada. Aktingnya yang natural, ceritanya ngalir, dan gak sedikit adegan sunyi yang justru jadi paling nyeram. Alas Roban valid banget buat kamu pecinta entah film horor yang beratmosfer kuat dan ceritanya nempel banget. Bahkan ya, beres filmnya kelar, Alas Roban kadang yang bikin paling nyermin bukan hantu sebaya muda, tapi jalan pulang.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda. Play music.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan kapan ya hidupku bener. Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath. You're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Buka aplikasi properti, bukannya seneng, malah pengen nangis. Emang serilit itu ya sama perjuangan cari rumah di film Home Sweet Land. Nih Yupi kepoin datanya, ternyata kenaikan harga rumah tiap tahun itu bisa mencapai 5-10%. Wow. Jauh lebih kencang dibandingkan kenaikan gaji kita yang cuma segitu-gitu aja. Nah, di Daily of Life hari ini, kita bahas soal ambisi punya rumah sendiri emang berat dan harus hidup super hemat, serta nahan diri biar kamu tuh gak check out barang di aplikasi Oren itu nih sebaya muda. Tapi ingat, setiap langkah kecil kamu buat nabung DP itu adalah bukti kalau kamu lagi bangun masa depan. So jangan nyerah ya, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
5: 102.1.
6: That's right.
4: Are you ready?
6: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Museum Pupurwa. Calling out yang suka belajar sejarah, aku punya rekomendasi nih buat kamu. Museum di tengah kota yang bisa jadi amunisi buat nambah pengetahuan sejarah kamu. Museum Pupurwa. Museum ini punya berbagai koleksi peninggalan kerajaan Jawa kuno, mulai dari prasasti, arca, makara, lingga, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, di sini juga ada koleksi dari zaman prasejarah seperti batu pelor, batu lumpang, dan batu goreng. Menariknya lagi, museum ini menyimpan arca tertua dan prasasti yang digolongkan satu-satunya di Indonesia. Kamu juga nggak perlu takut bosan, karena di lantai satu ada ruangan audiovisual yang bisa bikin pengalaman kamu lebih interaktif. Kamu juga nggak perlu ngeluarin biaya kalau mau berkunjung ke sini. Worth it banget, kan? Yeay! Tunggu apa lagi? Yuk belajar sejarah di Museum Pupurwa di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Blok B nomor 220. Kalau naik motor, cukup 15 menit aja dari Terminal Arjosari Malang. Happy holiday sebaya muda. Music is the rhythm of us.

0: Cuma di Kalimaya Baskara.
1: Baya Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
0: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Baya Muda. So easy to fall in love, because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: udah sempat ketunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Jadi panggilan buat kamu si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih sebenarnya yang udah tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
0: Coy, kamu udah sedia antolpin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya sebaya muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
0: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi sebaya muda? Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kerja aksa bareng Radio Kalimaya Baskara.
4: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
5: Cappuccino, episode gagal foto estetik. Oke kak, sebelum kamu makan, tunggu dulu ya, aku harus foto dulu nih makanannya.
6: Aduh Nay, perasaan tadi kita kesini buat makan deh, bukan photoshoot makanannya.
5: Ya ampun kak, kamu tuh gak ngerti seni estetik. Nih, lihat, lightingnya cakep banget kan? Perfect banget deh buat feeds Instagram aku.
6: Duh, cacing-cacing di perutku ini udah demo loh dari tadi.
5: Eh itu tolong geserin gelasmu dikit dong, biar background fotonya gak aneh.
6: Udah, cepet, aku udah ngiler ini.
5: Hah? Kok jelek ya? Kenapa makanannya jadi pucet deh? Wait, aku coba dari angle kanan dulu ya.
6: Ya Tuhan, sabar perutku, ditahan dulu.
5: Eh, jangan dipegang dulu kak, aku mau ambil flat lay dari atas meja nih.
6: Hah? Flat lay? Lama-lama aku yang flat aja nih gara-gara perut kempes kebanyakan nunggu.
5: Diam dulu ah, jangan bikin goyang. Aku harus foto estetik nih, biar kayak food vlogger. Eh, ya ampun. Aduh, HP-ku.
6: Makanya cepetan.
5: Ih, Raka. Raka, aku belum ambil foto. Kenapa kamu udah makan duluan sih?
6: Ya elah, Nay. Ribet amat lu. Udah lapar nih.
5: Duh, ya udah deh. Gagal lagi deh aku buat dapat foto estetik.
6: Yang penting itu perut kenyang, Nay. Lagian, ya foto mah bisa diulang. Yang penting kan kita dapat momen pas makan bareng. Belum tentu kita bakal dapat momen bareng ini lagi ke depannya.
5: Tapi iya juga sih. Kadang aku tuh sampai lupa loh nikmatin momen soalnya sibuk banget nih ngejar fit sendiri.
6: Nah, akhirnya kamu sadar juga kan? Yaudah yuk, makan.

0: Mau foto, mending fotoin aku aja. Aku kan fotogenik.
1: Apaan sih, Kak? Yang ada fotomu aku jadiin meme nih.
0: Eh, Nay, tapi serius deh. Makan tuh paling enak kalau disyukurin. Mau fotonya estetik atau enggak, rasanya kan ya tetap sama gitu-gitu aja. Tapi kalau momen bareng kayak gini tuh gak bisa kita ulang lagi.
1: Iya sih, bener juga. Kadang tuh aku kasihkan ngejar estetik sendiri, sampai lupa kalau makanan tuh harusnya aku nikmatin, bukan cuma dijadiin konten doang.
0: Nah, jadi mulai sekarang kalau makan satu jepret aja cukup ya. Sisanya tuh ya udah buat nikmatin momennya aja.
1: Siap, Bos. Tapi kalau makanannya cantik banget, aku tetap jepret berkali-kali ya.
0: Ya, asal jangan aku yang jadi korban di foto terus aja sih.
1: Eh, tahu enggak sih? Aku tuh sekarang jadi mikir deh. Ternyata definisi estetik buat aku tuh sekarang sebenarnya bukan cuma di foto doang, tapi lebih ke gimana kita bikin momen kecil tuh jadi berharga.
0: Nah, itu baru benar. Estetik itu bukan cuma soal fits bagus, tapi ya soal memori yang nempel di hati juga. Kayak sekarang ini, gagal foto estetik. Ya tenang, liatin aja mukaku yang fotogenik ini.
1: Dih, pede amat. Sebaya muda, kalau kita terlalu sibuk ngejar momen perfect buat diupload, bisa-bisa kita lupa nih nikmatin momen nyata yang ada di depan mata. Foto boleh, estetik juga oke. Tapi jangan sampai itu tuh bikin kita kehilangan rasa syukur dan bahagia sederhana bareng orang sekitar kita ya. Karena yang lebih berharga itu kenangan yang kita rasain, bukan cuma yang di galeri HP.
2: Yeay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
3: Cappuccino episode tambah dewasa.
4: Hadeh, kerja pulang. Grup chat sekarang isinya cuma kerjaan. Mentok-mentok, gosip kantor. Tuh kan, kerjaan lagi isinya. Padahal dulu tiap sore bisa nongkrong bareng sama teman. Tapi sekarang semuanya sibuk.
5: Hai Lun, aku bikin kopi nih. Ayo temenin ngobrol dong. Jangan bengong doang, kayak patung tau.
4: Thanks Nay, lagi gak mood sumpah. Rasanya kayak hampa.
5: Kenapa tuh? Gara-gara gaji telat turun? Atau gara-gara ditinggal cowok?
4: Bukan itu, cuman makin dewasa tuh makin kerasa sepi aja. Emang kamu gak ngerasa gitu?
5: Oh, aku ngerti sih. Dulu kan emang gampang banget buat ketemu orang. Tinggal nongkrong aja depan kelas, pasti rame. Kalau sekarang mah mau ngajak nongkrong aja harus atur jadwal dulu dari seminggu sebelumnya. Udah kayak pejabat sibuknya.
4: Bisa-bisa jadi staf kementerian tuh kita.
5: Ide bagus sih. Apa kita apply kerjaannya sekarang nih?

0: Halo, ada apa kak?
1: Lagi apa lu? Kok jarang nongol? Chat juga gak dibalas.
0: Lagi di rumah aja kak, capek banget, kerjaan numpuk, orang-orang juga lagi sibuk.
1: Ngerasa sendirian ya?
0: Iya, kok tahu?
1: Biasalah, tadi si Naya cerita.
0: Ye, cepu si Naya.
1: Tapi wajar aja sih kayak gitu lu. Juga kan hidup ya, semua itu dinamis dan juga berubah. Bisa aja dulu tiap hari ketemu, tapi sekarang susah banget buat nongkrong doang.
0: Iya kak, ditambah jarak rumah kita jauh, kerjaan segunung, terus ada tanggung jawab segede gaban juga yang bikin kita nggak seintens dulu.
1: Nah, tuh pinter. Ya udah, menongkrong nggak biar nggak kesepian?
0: Kerjaanku kak.
1: Alah, gampang. Bawa aja laptopnya. Aku juga sekalian buka laptop deh.
0: Yaudah, gas deh. Duh, mumet bener. Ini mah mati satu, tumbuh seribu.
2: Makin numpuk ya?
0: Iya, kak.
3: Hai, Raka. Hai, Lun. Join dong.
0: Loh, Nay.
2: Iya, aku ngajak Naya tadi.
0: Tiba-tiba banget kita full team.
2: Lah, tadi katanya kesepian. Ini kita nongkrong bareng lah.
3: Tahu, Lun. Kalau kangen mah bilang aja kali.
0: Dih, pede amat.
2: Udah. Baru ketemu udah berantem.
3: Biarin, biar si Luna gak kesepian lah.
0: Iya deh, iya. Aku ngaku. Aku kangen nongkrong bertiga kayak gini.
3: Tuh kan, gengsinya setinggi langit sih.
2: Namanya juga pendewasaan, Lun. Pasti ada lah sibuk-sibuknya.
3: Betul. Ingat ya, Lun. Walau kita jarang ketemu, jarang cerita, jarang ngobrol, tapi kan bukan berarti kita udah gak temenan lagi.
2: Udah lah, Lun. Jangan melu terus. Kalau sepi, tinggal gedor aja rumah kita. Asal jangan jam 3 pagi aja sih. Paling diteriakin maling ntar.
0: Raka, lagian maling mana yang gedor-gedor? Kalau mau maling mah, sembunyi-sembunyi kali.
3: Loh, kok tahu Lun? Pengalaman ya?
2: Ih, Luna suka maling rumah orang.
0: Ih, enak aja.
2: Tapi serius ya, ingat terus Lun. Dewasa itu bukan berarti kamu stok hahaha. Kadang, bahagia malah ketemu di obrolan aneh kayak kita sekarang ini.
0: Iya sih. Makasih ya, Raka, Naya. Sekarang udah gak kesepian lagi nih. Ramean malah.
3: Semakin dewasa, kita memang semakin sering sih merasa kesepian. Teman-teman berjarak, waktu berasa semakin sempit, kerjaan juga makin menggunung. Tapi, kesepian itu bukan akhir dari segalanya. Pasti ada aja kok orang-orang yang peduli dan sayang sama kita. So, jangan takut untuk mencari kebahagiaan kecilmu ya, sebaya muda. What a 2.1 your friendly hit station.

0: Woi.
1: Eh, kamu Git.
0: Ngelamun aja Ren, hati-hati kesambet loh.
1: Tumben ngopinya di sini. Biasanya di warung seblak sama Feby.
0: Sekali-sekali boleh dong ngopi di kafe hidden gem kayak gini. Bosen nyeblak mulu aku tuh.
1: Oh, gitu.
0: By the way, kamu kenapa sih Ren? Kok mukanya rumit amat kayak TTS?
1: Gak apa-apa kok Git.
0: Biasanya nih kalau ngejawabnya gitu pasti ada apa-apanya nih. Aku tuh paling peka nih sama yang kayak beginian, masternya. Kenapa lagi sih Ren? Kamu lagi ribut sama Marsha?
1: Ah, itu mah tiap hari Git. Udah biasa akunya. Bukan soal Marsha kok.
0: Jadi? Soal?
1: Emang paling pinter ya mancing-mancing orang buat curhat.
0: Jangan ngeremehin skill calon psikolog sukses kamu Ren. Udah sini, cerita aja biar lega.
1: Sebenarnya aku tuh lagi ada problem sama ayah di rumah, Git.
0: Kenapa? Kamu nabrakin mobilnya dia lagi. Ya ampun, Ren. Kapan sih tobatnya?
1: Sembarangan aja kalau ngomong. Bukan perkara mobil. Tapi aku udah gedeg banget ditanya kapan dapat kerja. Kamu tahu kan kalau aku udah lulus setengah tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih juga nganggur. Masa belum ada panggilan sama sekali sih, Git?
0: I feel you bro, aku juga sama aja sih. Mamaku tuh sampai ngecekin email masuk ke HP aku tiap hari, berharap ada perusahaan ya yang dengan senang hati menampung anak kesayangannya ini. Tapi apa aku nikah muda aja ya Ren ya, cari suami sultan terus jadi trophy wife kebanggaan mertua deh.
1: Bisa gitu ya ngehalunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana aja Ren? Kok jam segini baru pulang?
1: Dari rumah Andri pak.
2: Ngapain kamu terus-terusan main ke rumah Andri? Gak ada untungnya sama sekali. Mending waktunya kamu pakai untuk cari kerja yang bener Ren. Ingat, kamu laki-laki kebanggaan ayah satu-satunya.
1: Aku juga udah berusaha buat cari kerja ya. Puluhan email udah kukirim ke perusahaan bergengsi sesuai saran ayah. Tapi emang belum rezekinya aja. Tolonglah ya. Aku tuh cuma butuh pengertian dan dukungan ayah. Bukan malah disudutin macem gini. Aku izin ke kamar dulu boleh ya?
2: Ren, ayah sama sekali gak bermaksud seperti itu.
1: Aku perlu waktu buat sendiri dulu.
0: Kok tumben ya? Randy ngerejek teleponku, Feb.
3: Lagi nonton kali.
0: Kayaknya dia udah sebulan ini gak upload video baru gitu. Jadi overthinking kan. Besok pagi kita ke rumahnya Randy yuk, Feb.
3: Siangan ya, Git. Paginya aku masih ada morning briefing nih sama si bos. Gak bisa di skip.
0: Tahu deh, sekarang yang udah jadi wanita karir kebanggaan kompleks, bawaannya sibuk terus. Assalamualaikum Randy, ini Gita sama Feby.
3: Si Randy lagi pergi kali ya? Kok nggak ada jawaban dari dalam? Biasanya langsung nyaut.
0: Masa sih? Coba aku telepon ya.
4: Nomor yang Anda tuju sudah
0: masuk voicemail, Feb.
3: Coba ngebel lagi, Git. Siapa tahu dia lagi tidur.
0: Oke. Assalamualaikum Randy, ini Gita sama...
1: Masuk aja Git, Feb.
0: Oh, ternyata kamu ada di rumah ya Ren. Syukur deh.
3: Ayah lagi ngantor Ren.
1: Iya, ada proyekan di Surabaya. Lusa baru balik. Kenapa kalian kesini?
3: Dalam rangka nganterin kita yang dari kemarin overthinking mikirin kamu.
0: Lagian kamu sih Ren, ditelepon gak pernah diangkat. Kan aku takut kamu kenapa-napa.
1: Aku gak apa-apa kok Git, Feb. Cuma butuh waktu buat sendiri aja.
3: Masih soal ayah ya, Ren?
1: Kok kamu tahu, Feb?
3: Iya, kita cerita kemarin. Terus gimana sama ayah, Ren?
1: Ya, masih sama. Ayah masih pengen banget aku cepet keterima kerjaan di perusahaan bergengsi sesuai impiannya. Jujur, berat banget sih harapan beliau ke aku.
0: Semangat terus ya, Randy. Aku tahu, kamu pasti bisa ngadepin ini semua.
3: Ren, kalau semisal kita coba bisnis bertiga gimana? Ya hitung-hitung sambil nunggu panggilan kerja juga. Lumayan kan buat cari penghasilan yang halal, walau gak banyak.
0: Wah, ide bagus tuh. Aku mau banget nih kalau kita tuh bisnis bertiga. Kamu gimana, Ren?
1: Kalian gak perlu repot-repot bantuin aku kayak gini.
3: Enggak lah, Ren. Kebetulan saudara aku juga ada ruko nganggur kok. Jadi bisa kita pakai buat bisnis kecil-kecilan gitu. Macam coffee shop.
0: Nah, pas banget tuh, Ren. Kan kamu punya sertifikat barista profesional. Mana udah sering menang kompetisi barista tingkat nasional lagi. Nah, insya Allah sukses lah ini bisnis kita bertiga.
1: Makasih ya buat dukungan terbaiknya. Aku gak tahu mesti bilang apa lagi buat kebaikan kalian yang selalu ada di saat aku sulit kayak gini.
0: Itu gunanya temen, Ren. Yang penting kita jaga terus persahabatan ini sampai tua nanti ya.
5: Semangat terus ya buat kamu yang lagi berusaha mencari kerja sesuai mimpi dan harapan. Rezeki gak bakal kemana kok. Yang penting jangan pernah menyerah. Terus berdoa dan lakukan yang terbaik. So, tungguin terus keseruan Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya sebaya muda.
6: Patah tanganku rabut.
3: Music. Pipes. Repeat.
7: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: online.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Manoto Fainuan, Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Tapi tidak dengan kita.
2: Di umur berapa kamu tahu kalau dengerin radio bisa boost semangat kamu? Radio iCare. Dan bikin hari kamu makin gaspol. So, Radio iCare.
3: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
4: Sebaya muda, pernah nggak dengar istilah NPC streaming? Nah, itu lagi ramai banget nih di TikTok. Ivy baca dari CNN Indonesia, NPC alias non-player karakter itu sebenarnya karakter di game yang gerakannya kaku kayak robot. Nah, kreator TikTok banyak banget nih yang tiruin gaya itu. Mereka duduk depan kamera, ngomong kalimat random berulang-ulang, terus tinggal nunggu gifnya masuk deh dari penonton. Contohnya Pinky Doll, kreator asal Kanada yang viral banget sama gaya NPC-nya. Percaya nggak percaya, sehari dia tuh bisa dapat lebih dari 100 juta rupiah loh. Dan cuan segede itu tuh cuma didapat dari gift digital, kayak es krim, mawar, sampai donat yang ada di TikTok. Kelihatannya sih emang cringe ya, tapi duitnya tuh nggak main-main loh sebaya muda. So, sebaya muda, kalau kamu ketemu orang yang ngulang-ngulang kata random di TikTok, jangan heran ya. Bisa jadi itu bukan sekedar hobi, tapi strategi buat dia nyari cuan.

0: tertunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Jadi panggilan buat kamu si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih sebaya yang udah tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
0: Coy, kamu udah sedia ampul pin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya sebaya muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
0: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi sebaya muda? Ya sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
2: So, keep your ears on 102.1 Karimoyang Baskara FM, bringing hits power.
0: Yo movie girls, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie girls.
3: Duh, asli deh, kalau kalian di posisi Ian pasti bakalan bingung banget sebaya muda. Udah tahu belum soal film Perayaan Mati Rasa? Film yang dibintangin sama Iqbal Ramadan, Umay Sahab, dan aktor senior Dwi Sasono. Setuju nggak kalau ada Dwi Sasono, aktingnya udah pasti ajib banget. Di spill dari pobela.com, film ini punya pesan yang dalam banget. Kita diajak belajar jujur sama perasaan sendiri dan berani ngungkapin apa yang selama ini cuma kependam. Seringkali kita lupa kalau tempat paling aman buat pulang dan curhat itu adalah keluarga. Ya, meskipun sering ada konflik, tetap aja keluarga yang bakalan nolongin kita tanpa syarat. Cinta mereka tuh obat paling mujarab pas kita lagi ngerasa down banget, karena kehadiran emosional mereka tuh jauh lebih penting dari sekedar formalitas. Saran Ines sih, sebelum nonton mending siapin tisu yang banyak ya, jangan sampai baju kalian yang banjir air mata.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
1: Semangatmu gak ada yang ngerti apa yang ngerti Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Masih galau gak sih sama tim Dosan atau tim Jipyong yang ada di film Startup? Nah, di dunia nyata, bangun mimpi itu emang gak semulus drama Korea. Kalau dispil dari CB Insight, banyak startup gagal karena kurang riset pasar, bukan cuma soal modal. Tapi ingat ya, sebagai muda, kegagalan itu cuma data untuk sukses yang lebih besar. So, jangan takut jatuh ya. Yang harus ditakutin itu kalau kamu gak pernah berani mencoba untuk terbang. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out. 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.
5: What's up?
6: Y'all make some noise.
7: Yeah.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Wali.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Aranat alias Tentara.
5: Hei, iko kon ngomong lek lulus kate dadi aranet ya. Landi se, turu-turu tok ngono lho kon.
0: Hah, aku enggak mau buka warnet.
5: Loh, tambah warnet ya hari iki. Kon kate jalan GTA ta? Aranet iku tentara, hei.
0: Walah, aku kira lagian mirip sih. Berarti kalau polisi isi lop gitu enggak sih?
5: Nah, iso ngono lho.
0: Nih, udah cocok jadi arek ngalam nih. Ya enggak?
5: Wes, cocok lop pokoknya.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak-Wale, kepoin ke Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamus Wolak-Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Life Innovation.
0: With Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Hewet alias Dewe.
1: Awakmu yakin nak kata ladup hewet?
0: Hewet apaan lagi? Aku udah kesusu ini.
1: Waduh, dumane wis iso basa ngalaman rek. Hewet iku dhewe.
0: Lah, aku baru tahu. Iya nih, aku mau budal hewetan. Gitu gak sih?
1: Wenak. Wis dadi arek ngalam arek rek.
0: Wes, aku mau ladup hewean. Lek gak hewet, aku mau ambek siapa? Pacar juga gak ada.
1: Entahlah. Ya wes kono budal lo, bebeke kok nyangking gorengan aku gak ono pisan.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Bebe muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Bayang Muda. So easy to fall in love, because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Swalak Walik, episode kendep alias pendek.
2: Kak, kursi iki kok kendep temen sih, Rek?
3: Kenapa, Nes?
2: Iki lho, kursi kok cek kendep ya? Aku tunggu lagi aku.
3: Kursinya mau patah?
2: Enggak. Terus apa? Kekendepen iki gak penak. Kependekan yuk.
3: Oh, alah. Berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya? Gitu.
2: Nah, betul.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak-walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau Kota Malang punya alun-alun Merdeka, kalau Kota Batu punya alun-alun yang ada dermulennya. Nah, kira-kira Kabupaten Malang tuh punya nggak sih alun-alun Sebaya Muda? Buat kamu yang penasaran, sini aku spill. Ternyata sampai sekarang Kabupaten Malang tuh belum punya alun-alun loh. Bahkan Surya Mala tuh bilang, buat Kabupaten Malang tuh punya rencana ngebangun alun-alun Kepanjen yang udah sempet ketunda dari tahun 2007 lalu. FYI nih, yang bikin spesial, pemerintah Kabupaten Malang juga bakal ngelakuin yang namanya sayembara buat ngedesain alun-alun Kepanjen. Jadi panggilan buat kamu si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih sebaya muda tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
2: Coy, kamu udah sedia ampul pin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya sebaya muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin hari raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
2: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi sebaya muda? Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik episode Kusam alias Masuk.
2: Kusam wes bi, santai ae, anggap oma dewe.
1: Kamu ngatain muka aku kusam? Iya, emang muka aku kusam sih. Tapi gak kayak gini juga kali, Nes.
2: Loh, he, istighfar kak, aku ngomongin wae kusam kok. Masuk, kusamiku masuk.
1: Walah, maaf ya, jadi salah paham.
2: Kali kamu tak suara nih, boleh meni-meni.
1: Jadi kalau aku nyuruh orang masuk, bilangnya kusamo kak. Kalau orangnya salah paham, gimana, Nes?
2: Ya kak, kira, lewat mengungkan wong alam ya mana-manai, tapi kak ro lek wong jopo diuber paling kon.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Wolak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
1: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: 104.1 Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: Anti kesepian.

0: Desain jadi panggilan buat kamu si paling anak desain grafis, si paling arsitektur, langsung aja ikut. FYI, buat lokasinya ada beberapa yang udah dipilih. Pertama ada di belakang Pendopo Kabupaten Malang. Terus katanya sih bakal digeser lagi ya ke Stadion Kanjuruan yang luasnya kurang lebih 3 hektar are gitu. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang tuh udah punya lahan 1,5 hektar. Jadi dianggap ya udah ngirit anggaran lah. Jadi gimana nih sebaya muda tertarik buat ikut sayembaranya?
1: Number 2.
0: Coy, kamu udah sedia ampul pin belum? Ini soalnya lagi rawan-rawan darah tinggi naik nih gara-gara kambing sama sapi. Anyways, nih ngomongin soal kambing sama sapi, kita kan bentar lagi bakal Idul Adha ya sebaya muda. Dan Kementerian Agama itu resmi nantepin Hari Raya Idul Adha di 1440 Hijriah, ada di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. FYI, Kompas tuh bilang kalau keputusan ini tuh diambil pas lagi sidang isbat dan juga hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi kalau katanya Pak Menteri Agama sih, pemantauan hilal ini barengan sama Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, dan juga beberapa instansi terkait. Dan buat lokasinya sih ada di observatorium, di pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, sampai masjid strategis di berbagai daerah ya buat menghasilkan akurasi pengamatan. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap buat jadi panitia kurban tahun ini?
1: Number 3.
0: Kok aku kayak ngelihat ada kerutan di dahi kamu ya? Itu karena kulit kamu yang kering atau jangan-jangan kamu kekurangan kolagen lagi sebaya muda? Yuk sini cari tahu. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa kok kulit kita tuh jadi kering banget terus udah mulai muncul kerut-kerutan, itu bisa jadi kolagennya lagi berkurang. Jadi kolagennya adalah protein utama yang punya peran penting buat ngejaga struktur kulit biar tetap kenceng, elastis, dan lembab. Nah, alo dokter tuh bilang kalau misalnya ciri-ciri wajah kita kekurangan oksigen itu, pertama, muncul garis halus dan kerutan, kulit tuh kendor. Ketiga ya, kulit tuh kering jadi kusam, pori-pori kelihatan lebih gede. Terus kalau misalnya ada jerawat tuh kayak lama banget sembuhnya. Next, warna kulit gak merata dan wajah tuh lebih tua loh daripada seumurnya. Terus emang kenapa ya kolagen bisa berkurang? Jadi karena bertambahnya umur, terus juga kamu jarang pakai sunscreen, kurang protein, vitamin C sama antioksidan. Terus coba deh kamu cek lagi, kamu tuh emang skin type-nya yang kering, dry skin, atau jangan-jangan kamu udah tua karena kurang kolagen lagi.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, bringing hits power.
3: Picar semangatmu bareng Kalimaya Baskara.

0: favorit kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

nostalgia. Kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget kita salah artikan. Kita pikir, bahagia itu ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir, bahagia itu harus besar dan megah. Tapi kenyataannya, bahagia itu gimana sih? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

Good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimay Baskara FM, the new hits power. Kadang kita terlalu sibuk ngejar garis finish sampai lupa nikmatin lintasannya. Padahal hidup itu bukan cuma soal kapan nyampe aja, tapi juga gimana kita ngejalaninya. Setiap proses, setiap belokan, hambatan, bahkan jalan memutar yang gak pernah kita rencanain, itu punya cerita dan pelajaran yang ikut nyusun versi diri kita sekarang. Mungkin gak semua momen itu manis ya, tapi tanpa sadar mereka yang bikin kita lebih kuat nih, lebih bijak juga, dan lebih siap menghadapi bab berikutnya. Jadi, daripada cuma nunggu nanti kalau udah sampai baru bahagia, kenapa pada akhirnya kita nggak coba bahagia sambil jalan? Siapa tahu justru di proses inilah kita nemuin makna yang sebenarnya.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa. Anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung, tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup. Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap aja dijalanin. Kayak berdiri di depan pintu gelap, sadar kalau di dalam gak ada apa-apa, tapi tetap melangkah untuk masuk. Kamu pernah gak janji ke diri sendiri, ini yang terakhir, tapi besok balik lagi, mau berhenti,

tapi selalu ada alasan untuk bertahan. Kadang, bukan karena kita nggak tahu jalan keluar, tapi karena kita tahu kalau kita belum siap pergi. Takut sama perubahan, nyaman sama kebiasaan, walaupun itu semua bikin sakit. Kita terus ngulang kesalahan yang sama, namun berharap kalau kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi, mau sampai kapan? Some darkness feels familiar, but familiarity doesn't mean safety. Kalau kata Taylor Swift di lagu Daylight. Makin lama kita lari dari cahaya, makin jauh kita tersesat. Sampai akhirnya harus milih, tetap terjebak, atau berani melangkah pergi. Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita terlalu sibuk mengejar hidup yang terlihat berhasil, sampai lupa bertanya, apakah hati kita benar-benar ikut bahagia di dalamnya? Padahal, sukses seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Sukses.

0: how we're going.
1: Another song.
2: Here comes another hour of today's hit music.
3: Here's the tune.
4: Good morning, Slayer Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
6: Good morning, Slayer Muda.
7: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
8: Your sound,
9: your music,
8: your radio.
10: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
11: Hey Sebaya Muda, siapa di sini yang suka nyari inspirasi dari artis yang gak cuma cakep di layar, tapi juga punya jiwa sosial yang meledak-ledak? Yes, hari ini kita bakal bahas artis-artis Indonesia yang beneran layak jadi panutan karena kontribusi mereka yang super keren buat perubahan positif di masyarakat. Yuk, let's get inspired dan siap-siap angkat topi. Yang pertama, kita punya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra itu gak cuma bikin hati meleleh lewat acting yang ya mantep, tapi juga bikin kita salut banget karena dia aktif banget jaga alam. Cowok satu ini sering banget terjun ke kegiatan pelestarian hutan dan satwa liar di Indonesia. Bayangin, di tengah kesibukan, doi tetap sempet ngajak kita sadar pentingnya jaga lingkungan. Kalau kamu mau keren kayak Nicholas, yuk mulai sayangin bumi kita dari hal kecil kayak ngurangin sampah plastik. Bikin bumi happy, kamu juga happy. Kedua, ada Cinta Laura. Cewek multitalenta yang satu ini gak cuma nyanyi dan acting doang loh, Sebaya Muda. Cinta Laura peduli abis sama pendidikan dan kesetaraan gender. Dia bahkan punya organisasi yang kasih akses pendidikan buat anak-anak kurang mampu di pelosok. Wow banget lah princess yang satu ini. Berani berjuang buat masa depan generasi muda. Selain itu, Cinta juga vokal banget nih dalam isu pemberdayaan perempuan. Inspiratif banget tentunya. Siapa nih yang mau jadi pahlawan pendidikan kayak Cinta? Last but not least ada Reza Rahadian. Nah, kalau ngomongin Reza, kita nggak cuma ngomongin aktor jempolan, tapi juga sosok yang peduli sama penyandang disabilitas. Reza aktif di kegiatan yang ngedukung hak-hak teman difabel, apalagi soal inklusivitas di dunia kerja. Keren banget kan? Reza ngajarin kita kalau semua orang tanpa terkecuali harus dapat kesempatan yang sama buat sukses. Udah pasti, aktor satu ini gak cuma menginspirasi lewat film, tapi juga lewat hati dan aksinya. Jadi, itu dia artis-artis Indonesia yang kepeduliannya juara banget nih Sebaya Muda. Dan layak banget jadi panutan kita. Mereka gak cuma ngehits di karir, tapi juga ngehits dalam hati banyak orang karena berani berbuat baik buat masyarakat. Yuk Sebaya Muda, ikuti jejak mereka dan mulai peduli lebih sama sekitar kita.

Joker, the Joker, the Joker. Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Adah. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, BM Muda. So easy to fall in love, Lucasville.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

今や。

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil, cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu sebaya muda.
2: Assemble.
3: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
4: Iron Man, kamu gak bosan apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
3: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: More fresh and more power.
4: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
5: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
4: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis,
5: mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
6: So stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hit.
7: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
8: Hah, masa sih?
7: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
8: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
9: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.
10: Son of your day, Kalimaya Baskara.
11: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, selamat pagi and welcome back with RB di Morning Breakfast yang kali ini di Selasa pagi. Sebenarnya kemarin malam habis hujan, pagi hari ini jujur dingin banget ya anyways, untuk menghangatkan pikiran kamu juga, sebenarnya RB bakal update-update ya berita dari Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya bakal update terus di Morning Breakfast kali ini dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Sobat kamu sebenarnya yang pengen update juga di dari daerah kamu, boleh banget ya, atau mau request lagu sekalian titip salamnya juga boleh di WA kita di 0822 622 0021, atau juga bisa di Instagram kita di Kalimaya _ Malang dan juga di live TikTok kita nanti nih di Kalimaya Malang sebenarnya. So bareng sama Rwi selama 3 jam ke depan and enjoy.

Alright, sebenernya udah di pagi hari ini kita bakal update dulu ya di sekitar Malang, di mana dari Gunung Semeru itu kemarin sore sebenernya udah lagi erupsi lagi pada akhirnya. Bahkan disertai awan panas ya, karena kondisi gunung itu kemarin lagi berkabut, terus juga tinggi letusannya belum bisa kelihatan jelas, tapi aktivitasnya itu terekam cukup kuat di seismograf sebenernya udah. Dan buat warga sekitar, terutama di area Lumajang dan juga Malang, sekarang penting banget buat stay alert ya, dan juga ngikutin arahan petugas di sana. Apalagi status Meru juga masih di level 3 atau siaga di beberapa minggu ini sebenarnya udah, karena kadang kita suka lupa kalau misal di Indonesia emang berdampingan sama alam yang super-super aktif sebenarnya udah. Dari gunung api sampai benarnya gempa juga sebenarnya udah. Tapi di sisi lain, ini juga reminder ya, kalau misal awareness soal mitigasi bencana itu penting banget, bukan cuma yang pada akhirnya pas viral dan juga pas kejadian aja sebenarnya udah ada. Anyways, kalau misal menurut kamu nih sebenarnya udah, ada kebudayaan sekarang apakah sudah cukup aware juga nih pada akhirnya soal kesiapsiagaan bencana kayak gini. Anyways, ini aku baca dari antaranews.com ya sebenarnya udah. Dan buat kamu yang pengen update juga buat berita di area Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara, stay tune di Morning Breakfast bareng sama Arbi.

0: update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Ngomongin soal pendidikan, sebenarnya udah pada akhirnya bukan hanya tentang tugas, bukan hanya tentang pelajaran, murid, kantin, sekolah gitu ya. Tapi juga pada akhirnya ternyata ada masalah lain yang cukup serius, sebenarnya udah yang lagi dialami sama banyak sekolah negeri, terutama di Kabupaten Malang, yaitu kekurangan guru, sebenarnya udah. Nah ini aku dibaca ya dari suryamalang.com, di mana SMPN 1 Kepanjen sekarang itu kekurangan sampai 18 tenaga pengajar, sebenarnya udah. Akhirnya banyak guru tuh akhirnya harus double job ya, ngajar beberapa kelas sekaligus, dan sekolah juga pada akhirnya sampai harus koordinasi sama komite karena kebutuhan guru honorer itu nggak bisa dibiayai oleh dana BOS, Bunda. Di sisi lain, dari rekrutmen CASN 2026 juga ditiadakan karena alasan efisiensi anggaran, padahal guru itu punya peran besar banget nih, Bunda, buat kualitas pendidikan dan juga masa depan siswa-siswanya. Bener nggak sih, Bunda? Dan menurut kamu nih, pemerintah harus lebih fokus nambah fasilitas sekolah dulu atau memperbanyak tenaga pengajar dulu nih, sebenarnya? Coba dong drop your touch ya di 0822 622 3021.

0: Music selected by you just for your workplace.
1: Do you mind if I try it?
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
3: Pilihan asik buat kamu. Radio iCare, bikin hidup hype abis.
4: Si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
5: Still on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, semuanya masih bareng sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026 di pukul 6.36 pagi, semuanya. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya, semuanya, ke area sekitar Jalan Semeru, baik menuju ke arah Jalan Bromo atau menuju ke arah barat nih, Jalan Ijen, Suwiyoda. Di pagi hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 dan juga roda 2 kendaraan pribadi. Sementara itu, di area Jalan Semeru, Suwiyoda, cuaca di pagi hari ini terpantau berawan ya, namun tidak hujan. Dengan pantauan di area Jalan Semeru juga terdapat petugas berwajib yang sedang menata lalu lintas kendaraan, Suwiyoda. So, pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, Suwiyoda.

Well, sekarang ini kalau misal kita sudah melek politik sebenarnya udah secara generasi muda sekarang kan udah kayaknya melek politik banget gitu ya. Dan sekarang emang sih kalau misal ngomongin politik itu nggak tentang kampanyenya doang atau waktu debat di TV doang gitu ya, tapi juga perang algoritma di media sosial sebenarnya udah. Nah, kali ini aku di spill dari antaranews.com di mana pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya itu bilang kalau misal aturan soal kampanye digital di RUU Pemilu itu perlu dijelas banget sebenarnya, harus kayak diperjelas gitu ya, karena pemilu sekarang itu terawan banget dipengaruhi sama buzzer, AI, sampai pada akhirnya manipulasi informasi yang kadang susah dibedain nih, mana fakta, mana settingan sebenarnya. Bahkan dari algoritma media sosial juga bisa bikin kandidat tertentu tuh lebih gampang viral ya, cuma karena punya modal besar sebenarnya. Makanya transparansi iklan politik, penggunaan data publik, sampai pada akhirnya pendanaan kampanye digital, itu tuh dianggap penting banget supaya pada akhirnya demokrasi tetap fair, sebenarnya. Karena jujur aja, anak muda sekarang, termasuk Arbi dan juga kamu sebenarnya muda, banyak banget yang dapat info politik pertama itu dari TikTok atau dari Twitter. Nah, kalau misal menurut kamu, media sosial sekarang lebih banyak bantu edukasi politik atau pada akhirnya malah bikin kayak mikir lagi nih sebenarnya muda?

0: Kecil, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Beo udah masih bakal ngomongin soal pendidikan nih, terutama di area sekitar Malang Raya, di mana kadang kita suka lupa juga ya, kalau misal di balik tugas sekolah, di balik nilai rapor, sampai pada akhirnya guru yang tiap hari ngajar di kelas, ternyata ada punya banyak banget tenaga pendidik yang lagi berjuang buat masa depannya sendiri. Dan ini aku diceritain dari suryamalang.com, di mana belakangan ini sebenarnya keresahan dari guru honorer itu lagi ramai dibahas setelah pada akhirnya muncul surat edaran Kemendikdasmen soal batas penugasan guru non-ASN sampai akhir 2026 sebenarnya. Banyak guru pada akhirnya jadi cemas karena belum ada kejelasan nasib setelah itu. Bahkan ada guru honorer juga di Malang yang cuma menerima honor sekitar di 600 ribu per bulannya tanpa tunjangan tambahan sebenarnya, sambil pada akhirnya tetap dituntut profesional setiap harinya. Belum lagi sistem seleksi yang berubah-ubah bikin banyak guru tuh rasanya kayak merasa perjuangannya tuh makin berat gitu ya, dan gak seimbang. Padahal mereka juga bagian penting nih dari pendidikan generasi sekarang. Nah, kalau misal menurut kamu nih sebagai muda, kesejahteraan guru di Indonesia apakah pada akhirnya sudah cukup dihargai? Dan menurut kamu kebijakan di Indonesia terkait dengan guru honorer ini apakah perlu diperbaiki dalam sisi apa nih? Coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 0021, atau juga bisa di live TikTok kita di Kalimaya Malang, dan juga di sosial media kita di Instagram atau Twitter di @kalimayamalang. Sepia mudah.